0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru, nama adanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya, ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
19: Kalau terkait dengan peserta olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
18: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
4: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
20: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
21: Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
4: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, gunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke jalan alternatif Purwodadi terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 173 kasus lalu lintas dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 126 orang luka ringan. Dan dari 173 kasus lalu lintas tersebut, 64% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau, karena dari laporan terakhir yang kita terima, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dengan status level 3 atau siaga. Nah, tadi malam sempat terdengar dentuman aktivitas gunung dari pos pantau Pasauran. Nanti kita cek seperti apa perkembangan terkini untuk informasi mengenai aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Sementara nanti kita pantau juga seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Ada risiko kesehatan ternyata bagi lansia akibat karhutla, di mana asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk sangat dalam ke saluran pernafasan. Kemudian paparan asap juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, hingga serangan jantung. Bahkan dalam jangka panjang, paparan dalam waktu yang lama berisiko merusak fungsi paru secara permanen dan juga bisa memicu kanker paru. Nah, seperti apa langkah-langkah dari pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, nanti kita update ya untuk informasi terkininya. Bagaimana juga kondisi 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutla ini yang menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, di mana dalam ajang RRI Fest 2026 di RRI Banten menggelar Lariana 3 di kantor RRI Banten pada 6 September 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya Ridwan Maulana. Ridwan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Pada hari ini, pagi hari ini kantor RRI Banten sudah dipenuhi oleh ratusan para relawan. Dalam ajang RRI Fest tahun 2026 ini, RRI Banten kembali menggelar Lariana 3. Saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana dari Lararian 3. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi, Mas.
1: Pak, mungkin bisa diceritakan terkait Lararian 3 ini dan...
2: Ya, terima kasih. Lararian 3 ini merupakan sebuah rangkaian acara dari penggelaran RRI Fest yang merupakan juga rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT RRI yang ke-81. Lararian ini diinisiasi dari udah yang ketiga dari tahun kemarin, merupakan sebuah kegiatan fun run yang mempunyai konsep yang berbeda dengan fun run yang acara lainnya, di mana acara Lelarian ini kita tidak ada pungut biaya, gratis. Teman-teman peserta bisa merasakan euforia dengan jajanan-jajanan masyarakat seperti jajanan kue basah, batagor, siomay dan sejenis lainnya, itu secara gratis dan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu juga acara dari RRI Fest ini, rangkaiannya juga ada kegiatan UMKM, itu kita berikan gratis juga untuk peserta lelarian. Dan alhamdulillah, lelarian ketiga ini mendapat nilai, merupakan salah satu, yang ditunggu oleh masyarakat. Kita laksanakan lelarian ketiga ini, dan alhamdulillah, udah pendaftar itu ke terakhir di update sebanyak 1.781 peserta. Dan pada saat ini, hari ini, telah terselenggara dengan jumlah estimasi pendatang peserta itu sekitar 1.200 orang.
1: Oke, Bang, untuk RRI Fest sendiri dalam rangkaiannya ada kegiatan apa aja tuh, Bang?
2: Baik, untuk kegiatan RRI Fest sendiri di dalamnya adalah pertama itu tadi lelarian dengan fun run. Di dalamnya nanti ada rangkaian kegiatan seperti musik tradisional khas Banten. Selain itu juga nanti kita menampilkan aerobik senam bersama oleh peserta lelarian, dan kegiatan-kegiatan lagi ada pasar murah, GPN, itu kita kerjasama dengan Bulog dan DKPP Provinsi Serang. Selain itu ada pemeriksaan mata gratis, cek kesehatan gratis, serta belajar UMKM. Selain itu juga banyak-banyak kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Baik, terima kasih. Demikian pendengar laporan langsung terkait kemeriahan RRI Fest di RRI Banten pada pagi hari ini. Saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernapasan dan jantung akibat paparan kabut asap. Nah, bagaimana pantauan terkini kondisi kelompok rentan seperti ini, lalu apa upaya dari Kementerian Kesehatan? Kita akan berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Imran, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Imran. Jadi kalau pantauan terkini, kondisi kelompok rentan seperti lansia di wilayah Karuta seperti apa, Pak Imran?
4: Ya, seperti tadi disampaikan juga ya, bahwa ini kan kalau kasus kebakarannya kan sudah mulai menurun ya.
0: Iya.
4: Tapi tetap kita tetap memberikan perhatian kepada masyarakat ya, khususnya kalau dari topik hari ini kan terkait dengan kelompok rentan. Jadi saat ini kan ya masih hitungannya masih sama, masih 3,8 juta yang terdampak gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah, cuman yang sakit ini kan memang kita belum bisa memisahkan antara yang umur-umurnya gitu ya. Jadi paling banyak kalau kita lihat ya, sampai minggu lalu itu jumlah paling banyak yang sakit yang atas itu paling banyak ada di Kalimantan Selatan, Mas.
0: Iya. Yeah.
4: Itu sampai 16 ribu orang, kemudian disusul Kalimantan Barat. Yang paling kecil, paling sedikit, itu Kalimantan Utara. Itu kurang dari 400, begitu.
0: Nah, itu keluhannya apa? Karena ISPA saja atau memang sudah mengarah ke keluhan jantung juga begitu, akibat karut lah, Pak Imran?
4: Kalau yang kita pantau, itu memang yang dilapor sehari-hari itu yeah, lebih ke arah ISPA.
0: Oh, ISPA, ya, begitu ya?
4: Macam kita tidak, iya, itu.
0: Tapi Pak Imran, ini sampai disebut punya risiko terkena jantung juga dan juga gangguan pernapasan lainnya, bahkan sampai bronkitis begitu ya. Bahkan kalau jangka panjang katanya bisa memicu gangguan terhadap fungsi paru. Itu bagaimana sebenarnya Pak Imran, informasi itu Pak?
4: Ya, jadi kan memang orang tua itu kan mempunyai karakteristik tubuh yang berbeda ya Mas.
0: Ya.
4: Kelenturan

kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro Satu Arah Reso Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kembali, di halaman depan RRI Sumeneb saat ini sedang berlangsung rangkaian acara RRI Fest yang merupakan puncaknya ya di tahun ini. Ada bazar UMKM, ada lomba mewarnai, nanti juga ada dialog interaktif, dan saat ini sebentar lagi juga akan berlangsung audisi Bintang Radio 2026. Untuk Anda yang mau jalan-jalan, yang ingin melariskan jualan UMKM dan juga memeriahkan RRI Fest 2026, silakan langsung datang ke RRI Sumeneb.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya kita ikuti ibadah Minggu bersama Pendeta Freddy Budi Harto dan kawan-kawan dari Gereja Pantekosta Indonesia. Ibadah Minggu untuk edisi 6 September 2026.
1: Ibadah Minggu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Sumenep, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Jianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti.
1: Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua.
0: Sebagai persembahan kami yang pertama, berupa pujian yang berjudul Kekuatan di Hidupku.

0: Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budarto. Selamat mendengarkan.
1: Para pendengar yang terhormat di mana saja berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan khotbah singkat yang saya akan sampaikan dengan tema kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan. Sebagai ayat pertama yang saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita semua pasti pernah atau mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya perjuangan dalam hidup atau penderitaan dalam hidup. Atau mungkin saat ini kita mengalami tantangan yang sepertinya mustahil kita bisa lewati. Nah, para pendengar, hari ini mari sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana kekuatan yang dapat kita temukan ya dalam keadaan lemah, dan ternyata ada berkat yang tersembunyi saat kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya penderitaan. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tak berdaya, ya, sepertinya susah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu ingat, di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah itu tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya itu sendiri ya di dalam dunia ini. Allah tidak meminta kita menghadapi tantangan hidup itu dengan keadaan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Dia. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, ya, melalui hal-hal yang kita hadapi, Ia mengundang kita untuk apa? Untuk kita itu datang kepada Tuhan dalam doa kepada Tuhan, dan kita meminta bantuan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan saat ini, ya, yang mungkin kita menghadapi masalah yang begitu berat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, ya, itu mungkin sulit untuk kita melihat berkat di baliknya. Ya, di balik masalah itu, kita melihat berkat, ya, nampaknya begitu sulit, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia dapat mengubah menjadi kesempatan. Ya, untuk apa? Kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan supaya apa? Supaya kita belajar. Melalui masalah penderitaan itu, membuat kita itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai contoh ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Nah, kita itu menjadi saluran berkat Tuhan, ya, bagi mereka. Kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk menolong mereka, ya. Lewat mungkin kita memberi dukungan, ya, secara ya moral, lewat doa dan mungkin kasih kepada sesama yang membawa mungkin harapan dan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit, ya, tapi percayalah. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Yesus mengundang kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ini yang seringkali ya lupa kita lakukan. Kadangkala malah kita menyalahkan Tuhan. Ketika masalah datang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Janji Tuhan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan ya kebijaksanaan dan panduannya dalam situasi yang kita hadapi. Bahkan melalui firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi, para pendengar, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan hidup yang sangat berat ini, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Imani, ya, terus berpegang pada janji Tuhan. Dan di dalam setiap penderitaan percaya bahwa Tuhan bekerja membawa berkat dan kebaikan bagi kita. Ya, kekuatan Tuhan itu adalah sumber kekuatan di saat kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjanjikan bahwa Ia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan Tuhan akan menambahkan kekuatan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Ya, di dalam kelemahan kita, firman Tuhan berkata juga bahwa kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat kita merasa tidak mampu, ya, kita dapat bergantung pada Tuhan. Ya, karena Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan ya, saat-saat ini. Jadi apa artinya? Bapak Ibu Saudara, kadangkala ketika kita berada dalam posisi yang kuat, maka kita itu cenderung ya lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lebih mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Sementara jika kita berada di dalam posisi yang lemah, maka kuasa Kristus akan dinyatakan ya tanpa ada hambatan apapun. Nah, oleh sebab itu kadangkala ya Tuhan izinkan kita berada di posisi lemah agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, hal ini terbukti dalam kehidupan pribadi Paulus yang kemungkinan besar saat ia berada dalam kelemahan fisik yang parah, tapi karena mengandalkan kekuatan Kristus, Paulus ini tetap mau melakukan perjalanan misi. Para pendengar, kelemahannya membuat kita tidak memiliki daya ya, yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Akibatnya, kuasa Kristus itu dinyatakan secara utuh dalam kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi menyadarkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun sikapnya, ya, tidak ada orang yang kebal ya terhadap masalah. Nah, oleh sebab itu perlu kita ingat ya, seberapa tinggi posisi kita saat ini, seberapa kaya hidup kita saat ini, ya, seberapa hebat kita saat ini, masih ada Tuhan yang lebih hebat. Ya, sadarilah bahwa kita ini sesungguhnya lemah. Tetapi jika kita tidak menyadari ya ketidakberdayaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Jangan bersusah hati ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup. Justru di titik itulah kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur. Sebab apa? Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan itu membuat kita menjadi kuat kembali. Jangan biarkan situasi di sekitar kita yang berupa tekanan-tekanan hidup yang dapat melemahkan kita. Ya. Jangan biarkan itu terjadi. Tetapi apa? Rindukanlah supaya kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Dan saya pastikan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap percaya, ya, apapun masalah yang saudara hadapi saat-saat ini, Tuhan akan memberikan kekuatan. Sekian dahulu disertai doa dari studio. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
0: Ya, demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Bersamamu Bapa.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan bisa jadi waktu yang lebih tepat untuk berkarya dari rumah. Bukan harus mahal atau rumit, cukup dari bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Menariknya, aktivitas handmade atau kerajinan tangan terbukti membantu meredakan stres dan membuat pikiran lebih rileks. Karena saat tangan bekerja, pikiran ikut jadi lebih tenang. Nah, akhir pekan ini, yuk coba ide sederhana berikut. Buket bunga dari kertas, langkahnya mudah. Siapkan kertas warna atau kertas kado bekas. Gunting dan lem. Gunting bentuk kelopak bunga, lalu gulung dan tempel hingga membentuk bunga. Tambahkan stik atau sedotan sebagai tangkai. Susun beberapa bunga jadi buket cantik. Lilin aromaterapi sederhana. Siapkan lilin bekas. Lelehkan dengan cara dipanaskan. Tambahkan beberapa tetes pewangi atau minyak esensial jika ada. Tuang ke wadah kecil seperti gelas bekas atau toples. Pasang sumbu, lalu tunggu hingga mengeras. Hiasan dinding dari daun kering. Kumpulkan daun kering dari sekitar rumah. Bersihkan dan pilih yang bentuknya masih bagus. Tempel di kertas atau karton dengan pola sederhana. Masukkan ke bingkai jadi dekorasi estetik. Dekorasi toples atau botol bekas. Cuci bersih botol atau toples bekas. Hias dengan cat, pita, atau kain perca. Bisa dijadikan tempat bumbu, vas bunga, atau tempat alat tulis. Pendengar, tidak perlu sempurna. Yang penting menikmati prosesnya. Karena dari kegiatan sederhana ini, bukan hanya rumah jadi lebih cantik, tapi hati juga ikut bahagia. Siapa tahu dari hobi kecil ini lahir ide usaha rumahan yang bernilai. Selamat mencoba dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa hari ini merupakan puncak kegiatan acara RRI Fest 2026, di mana ada bazar UMKM, kemudian juga ada dialog interaktif yang saat ini sedang berlangsung ya, menghadirkan narasumber Bapak Yonas, Direktur LPU LPP RRI, kemudian juga ada Bapak Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yang mewakili Bupati Sumenep, dan juga ada perwakilan dari UMKM Sumenep, ada Mbak Wiwi ya, di usahanya es buah ya, barangkali es buah atau es teler gitu, Wiwi ya. Baik, dipandu presenter Familia yang saat ini sedang berlangsung di halaman depan RRI Sumenep dan live di YouTube RRI Sumenep Net.

RRI Fest 2026. Dan satu hal penting yang dapat kita garis bawahi pada pagi hari ini, bahwa digitalisasi bukan lagi hambatan, melainkan peluang besar. Karena dengan kolaborasi yang kuat antara kebijakan nyata pemerintah kabupaten, dukungan platform dan jangkauan luas dari RRI, serta keberanian pelaku UMKM untuk terus berinovasi, kita optimis produk-produk lokal di semua daerah, khususnya di Kabupaten Sumenep, akan semakin dikenal luas dan makin laris di pasaran. Dan saya Pamelia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan pemirsa RRI Sumenep. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita

Asila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar, selamat pagi menjelang siang ya di hari Minggu ini. Kita berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang di hari Minggu di 6 September 2026 pendengar semuanya. Selamat pagi menjelang siang dimanapun Anda berada. Kalau dibilang pagi sih udah siang, kalau siang dibilang siang masih terlalu agak kepagian pendengar ya. Kalau dibilang siang, oke semuanya dimanapun Anda berada hingga nanti jam 3 sore saya akan ditemani Anda, tentunya berbagai program juga informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di ra.co.id. Dan membuka acara ini, membuka siang kita kali ini, kita di program Idul Anak pendengar ya. Seperti biasa hari Minggu, saya Ratna akan menjumpai adik-adik semua ya yang selalu menunggu mungkin di hari Minggu untuk mendengarkan lagu-lagu anak untuk kalian semua. Oke, jangan kemana-mana, yang pasti kita nanti akan berdongeng ya buat adik-adik semua yang di rumah saat ini mungkin, atau yang saat ini lagi unduh ya. Tetap waspada, berhati-hati dimanapun Anda berada pendengar. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Baik, adik-adik masih di Idul Anak siang hari ini. Seperti yang sudah kakak tadi janjikan ya, kita akan berdongeng. Nah, pastilah pengen dengarkan dongeng di sini ya. Dan kakak kali ini akan membacakan dongeng tentang kisah bawang merah dan si bawang putih. Nah, pasti kalian tahu ya bagaimana seperti apa dan bagaimana bawang putih dan bawang merah. Nah, kalau adik-adik yang sering atau bantu-bantu mama di dapur, pastilah tahu ya. Tapi pernahkah adik tahu nih sejarah atau cerita dari bawang putih dan bawang merah? Nah, kali ini kakak akan hadirkan adik-adik ya. Nah, dahulu kala hiduplah bawang putih dan saudara tirinya, itu bawang merah ya adik-adik ya. Ibu bawang putih ini meninggal ketika ia masih bayi ya. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak bernama bawang merah adik-adik. Nah, tak berselang lama ayahnya pun meninggal adik-adik ya. Setelah itu kehidupan bawang putih begitu amat menyedihkan. Kesehariannya bawang putih selalu diminta untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, termasuk mencuci ya, memasak, pokoknya semuanya dilimpahkan ke bawang putih adik-adik. Nah, suatu hari ketika sedang mencuci baju ibu tiri bawang putih ini hanyut adik-adik ya. Bawang putih pun bingung, sampai akhirnya bertemulah dengan seorang nenek yang mengatakan kalau ia menyimpan baju yang hanyut itu dan akan mengembalikannya dengan satu syarat adik-adik ya. Bawang putih harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang putihnya pun menurut ya, mau dengan syarat tersebut. Nah, setelah selesai, nenek itu mengembalikan baju ibu tiri si bawang putih. Nenek itu juga memberikan hadiah untuk bawang putih adik-adik ya, harus memilih salah satu labu untuk dibawa pulang. Nah, ada labu besar dan juga labu kecil. Bawang putih pun memilih labu yang kecil ya. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya ia beserta ibu dan saudara tirinya, ternyata labu itu berisi banyak perhiasan adik-adik ya. Siapa coba yang tidak kaget, di dalam labu ada bermacam-macam perhiasan. Keesokan harinya, bawang merah juga melakukan hal yang sama nih seperti yang bawang putih lakukan. Ia pura-pura lah menghanyutkan pakaiannya, kemudian memilih labu yang besar. Nah, seperti yang bawang putih lakukan ya sebelumnya. Namun tidak sama adik-adik ya, ketika labu dibuka oleh bawang merah berserta ibunya, malah yang keluar bukan perhiasan adik-adik, malah itu berisi ular. Wah, kagetlah yang bawang merah, juga ibu tirinya kaget. Bawang merah ibunya pun merasa ini merupakan apa ya, tidak menyangka. Dan akhirnya dia pun sadar bahwa ini bentuk teguran. Mereka itu sudah memperlakukan bawang putih layaknya seorang pembantu. Mereka menyadari semua kesalahannya selama ini dan bawang putih kepada bawang putih ya, dan akhirnya mereka minta maaf. Pesan moral dari cerita ini, tidak boleh berperilaku buruk ya terhadap orang lain dan memiliki sifat serakah. Jadi harus saling membantu, harus saling berbagi. Nah, itu adik-adik ya, dari moral, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita bawang putih dan bawang merah. Oke, pasti masih banyak dari yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Kakak.

Hai pendengar, masih di Sampang Siang. Hari ini di Idul Anak ya. Perjalanan kita masih lanjut di Idul Anak kali ini. Dan kisah berikutnya tentang asal-usul Danau Maninjau. Nah, di kaki Gunung Tinjau hiduplah 10 orang bersaudara yang disebut dengan Bujang 9 adik-adik ya. Si sulung bernama Kukuban dan si bungsu bernama Sani. Mereka saling memiliki paman bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang ini memiliki putra bernama Giran. Sani dan Giran saling menaruh hati pendengar adik-adik ya. Saat musim panen diadakanlah adu silat adik-adik ya, Giran dan juga Kukuban. Ini mereka bertanding, mereka sama kuatnya adik-adik ya. Namun Kukuban kalah dan merasa dendam kepada Giran ya. Beberapa hari kemudian Datuk Limbatang datang ya meminang Sani untuk Giran. Tapi Kukuban menolaknya. Sani dan Giran pun bersedih adik-adik ya. Mereka bertemu di sebuah ladang untuk mencari solusi. Nah, sepotong ranting berduri tersangkut pada sarung Sani hingga melukai pahanya adik-adik ya. Giran berniat mengobati luka itu dengan ramuan. Nah, tiba-tiba warga menuduh warga tiba-tiba datang menuduh mereka telah melakukan perbuatan terlarang sehingga harus dihukum adik-adik ya. Betapapun Giran dan Sani mencoba membela diri, warga tidak menerima dan tidak percaya dengan apa yang Giran dan Sani katakan ya. Sebelum dihukum, Giran berdoa kalau mereka bersalah, ia rela tubuhnya hancur di dalam kawah gunung. Ya. Tetapi jika tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuk Bujang 9 menjadi ikan. Setelah Giran dan Sani melompat ke kawah, gunung itu pun meletus adik-adik ya. Bujang 9 pun menjelma menjadi ikan dan letusan Gunung Tinjau itu membentuk sebuah kawah luas yang berubah menjadi danau yang diberi nama Danau Maninjau adik-adik ya. Dari cerita ini tersirat pesan moral bahwasanya tidak baik menyimpan dendam dan prasangka buruk terhadap orang lain. Dan cerita ini adik-adik ya, ini berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi semua tempat, semua peristiwa itu ada sejarah tersendiri adik-adik ya. Oke, masih lanjut perjalanan kita di Sampang Siang hari ini. Tapi setelah beberapa single, adik-adik nanti kita akan hadir kembali untuk berdongeng kembali di Sampang Siang kali ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik, adik-adik ya, tanpa terasa kita sudah mengakhiri perjumpaan kita di Idola Kanak apa minggu ini ya. Kita bertemu kembali minggu depan di program yang sama adik-adik ya. Oke, dan pendengar, usah sudah kebesaran kita di Idola Anak, dan berikutnya tepat pukul 11 kita akan

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce sa carrière. Si je dors.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pembalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Dikinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Batu. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak

0: 4 tahun antar sabon.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan. Antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Ya, jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat setor ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
2: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
2: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah. Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan saatnya kita bergeser ke program berikutnya yaitu tradisi, maksudnya musik tradisional dan budaya Madura pendengar. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita ada program musik tradisional dan budaya Madura. Tentunya kita akan hadirkan berbagai kesenian, entah itu musik-musik, entah itu lagu-lagu Madura dan juga gending-gending Madura pendengar. Anda bisa dengarkan melalui saran kami di melalui aplikasi Era Digital. Anda juga bisa melalui manual ya di 100,8 MHz dan Anda juga mendapatkan informasi terpercaya tentunya pendengarnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita sambut bersama pendengar berbagai tembang-tembang Madura atau lagu-lagu Madura di kesempatan minggu ini. Dan tetap selalu stay di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
6: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
3: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti Varia Olahraga.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Pelatih Madura United Jose Gomez mengapresiasi penampilan pemain muda Mick Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Fari Olahraga Minggu pertama bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tagal Anofantria.
1: Jose Gomez apresiasi Mick Aldo utamakan kemenangan Madura United. Pelatih Madura United Jose Gomez mengapresiasi penampilan pemain muda Mick Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Gol tersebut menjadi buah dari kerja keras dan persiapan Aldo dalam menjalankan perannya bersama tim. Jose Gomez menilai Aldo merupakan pemain yang selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan. Sikap tersebut menjadi hal positif yang dinilai penting bagi perkembangan pemain muda di skuad Laskar Sampai Terap. Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan dirinya tidak menjadikan pencetak gol sebagai fokus utama. Baginya, siapapun pemain yang mencetak gol harus tetap ditempatkan dalam kepentingan yang lebih besar, yakni membawa Madura United meraih kemenangan.
2: Não, eu fico muito feliz pelo Aldo. Ele é jogador que trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar. E eu fico feliz. Ele foi o Aldo. Se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
3: De ser não se vale, porque o Aldo também tinha que estar aí tudo. De se ter para Sebastião, de aquele de atrás, de se dar malas. Jadi bukan Aldo saja, siapa pun yang masuk yang bisa bantu tim Madura dia senang sekali.
1: Keberhasilan Mick Aldo mencetak gol diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun Jose Gomez menekankan setiap pemain harus bekerja keras dan menjaga konsistensi agar mampu bersaing mendapatkan tempat di skuad utama. Saat ini Madura United telah menyelesaikan masa persiapan untuk menatap Super League yang akan bergulir akhir pekan ini. Madura United mulai menyusun strategi untuk menjalani laga perdananya musim ini menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri.
0: Atletik Sumenep boyong 2 emas di S. Java Yacht M. Kids Athletic Season 2. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru atlet asal SMP Negeri Batu Putih, Nesya Sri Anggraini sukses meraih medali emas di nomor lari 80 meter putri tingkat SMP pada kejuaraan S. Java Yacht M. Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik untuk Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODSM jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Mesya merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Mesya, kontingen Sumenep juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtiar Nur dari SMA Negeri 2 Sumenep pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pengajar di Madura.
4: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
0: Mujib menambahkan bahwa PASI Sumenep berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan guna menjaring talenta muda berbakat sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pematangan teknik atlet.
1: Atletik Pamekasan sabet emas dan perunggu di East Java Youth and Kids. Kontingen atletik Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong 1 medali emas dan 1 medali perunggu dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Kuyadi, Universitas Aisyah Unisa, Surabaya. Capaian tersebut diraih oleh Raisa Nawang yang sukses menyabet medali emas di nomor lari 400 meter putra, serta Fahrizal Dian Afnani yang merebut medali perunggu di nomor lari 800 meter putra. Keduanya merupakan atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan sekaligus klub AK Athlon Pamekasan. Pelatih Pamekasan Rexy Riawan mengaku hasil ini melampaui target awal, sebab ajang tersebut difokuskan sebagai ajang pemanasan atau tryout menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional pada November mendatang. Selain itu, Nawang sempat mengalami cedera sebelum bertanding.
4: Tidak Mbak, karena kami sengaja memang menurunkan hanya 3 atlet. Yang kebetulan 1 atlet kemarin, 1 atletnya kemarin itu memang untuk proyeksi U2SN juga. Tapi anak baru masih tertahan sampai 100 meternya di semifinal, 100 meter 400-nya bisa semifinal juga. Untuk hasil itu sudah cukup apa ya, cukup memuaskan, dan dari hasil itu kami mengevaluasi tinggal di nomor pematangan, di nomor-nomor lapangan nanti.
1: Pada kejuaraan ini, Pamekasan menerjunkan 3 atlet, namun 1 atlet lainnya harus terhenti di semifinal untuk nomor lari 100 dan 400 meter. Reksi menegaskan, hasil dari Surabaya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa para atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi utama mendatang.
0: Atlet Universitas PGRI Sumeneb raih emas dan perak di ajang kejuaraan atletik Jawa Timur. Kontingen Universitas PGRI Sumeneb sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional setelah berhasil menyabet 1 medali emas dan 1 medali perak pada ajang S-Java Youths and Kids Athletic Competition 2026 Season 2 yang berlangsung di lapangan Atletik Untung Puja di UNESA, Surabaya. Capaian manis tersebut dipersembahkan oleh 2 atlet andalan kampus, Ehwan Udin yang turun di nomor 400 meter, mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik mengungguli pelari dari UKM Atletik UNESA dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu, Muhammad Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 05,42 detik. Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan, KPR ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas PGRI Sumeneb dalam mendukung serta mengembangkan potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.
5: Jadi tidak hanya terfokus pada bola voli saja atau futsal saja, tapi seperti petang, atletik, kemudian tenis meja. Jadi semua cabang olahraga menjadi bidikan dari kami di Universitas PGRI Sumeneb. Dan ini juga tidak lepas dari peran pelatih ya, Bapak Abbas ya, Bapak Muhammad Hasan Basri yang sudah melatih dan mendampingi teman-teman mahasiswa berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
0: Taufik menjelaskan bahwa hasil gemilang di panggung olahraga Jawa Timur ini juga tidak lepas dari ramuan strategi dan bimbingan intensif sang pelatih Muhammad Hasan Basri. Melalui penggemblengan fisik, teknik, serta kedisiplinan yang tinggi, para atlet terbukti mampu menunjukkan daya tahan maksimal dan tampil percaya diri di podium kejuaraan.
1: Bupati Sumeneb dorong pembinaan atlet lokal sejak dini dan berkelanjutan. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumeneb bersama seluruh cabang olahraga cabor untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumeneb 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumeneb berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
6: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI, agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabor. Pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin, karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi, tidak bisa itu semua. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli Sumeneb.
1: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumeneb Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumeneb pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
7: Juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porpro sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita kupas.
1: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
0: Sampang borong 35 medali di Kejur Prof Taekwondo Jatim 2026. Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejur Prof Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
8: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus, walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak, jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu, cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
0: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini. Dan tadi kita sudah mengikuti berita olahraga ya. Dan saatnya kita bergeser ke program Cakadut, yaitu Karaoke Dangdut. Seperti biasa, Anda yang bisa bergabung di sini ya, bisa berkaraoke di minggu ini. Mulai sekarang persiapkan lagu-lagunya, tapi nanti jam setengah 2 atau 13.30 pendengar ya. Persiapkan lagu-lagunya, terus kalau memang mau duet, siapkan juga lawan duetnya, waduh teman duetnya ya. Oke, dan cari lagu yang mudah diingat, mudah dinyanyikan, mungkin apa ya, tidak asing di telinga kita, mungkin itu lebih baik mendengarnya ketimbang lagu baru tapi kadang-kadang tidak begitu menguasai. Nah, ujung-ujungnya gak fokus juga untuk nyanyi pendengar ya. Oke, sambil menunggu para penelpon, yang pasti tetap stay tune di 100,8 MHz ke informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa dengarkan mendengar siaran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda bisa menelpon di Play Store ya. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload di Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan tetap dengarkan kami. Dan lagu untuk Anda mendengar untuk membuka Cakadut hari ini, Cinta Berpayung Bulan. Oke semuanya, karena sekarang siang panas, nah pakai payung mungkin ya. Oke, kita dengarkan Cinta Berpayung Bulan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: termasuk di Cakadut ya, yang sudah mulai tadi tidak sabar untuk berkaraoke di siang hari ini. Kita angkat dulu teleponnya. Yang sabar yang belakang masih antri ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, waalaikumsalam. Siapa?
1: Muhammad Hasin dari Merbatu Banyak.
0: Muhammad Hasin ya, dari Banyuates.
1: Ya.
0: Gimana kabar Banyuates Hasin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Panas ya?
1: Barang jatat.
0: Cetar katanya Sarni, cetar banget ya.
1: Iya.
0: Oke, Banyuates. Kalau lagi panas-panas begini di Banyuates ini biasanya kan lagi itu panen semangka atau apa gitu ya.
1: Ya kalau di sini orang tetangga langker, timun.
0: Timun?
1: Iya, timun. Oh. Yang panjang itu. Yang panjang itu.
0: Timun kayak di Pamekasan tuh ya.
1: Iya, apa?
0: Iya, kayak timun Pamekasan katanya orang Sampang, timun Pamekasan.
1: Iya.
0: Oh, sekarang lagi musim itu. Timun, langker, gabus apa namanya?
1: Kalau semangka jauh di sana.
0: Oh, jauh. Kalau boleh tahu Banyuatesnya di mana nih, Hasin?
1: Ke selatan di Batar Batu.
0: Oh, Nipa, masuk Nipa ya?
1: Merbatu Banyuates.
0: Oh, gitu. Oke, kirain dekat-dekat situ. Jadi di situ sekarang lagi musim timun. Apa tadi? Langker itu ya?
1: Ya.
0: Sudah itu aja. Biasanya tomat di situ, cabe itu. Sekarang enggak ada ya?
1: Kalau di sini yang enggak ada nanam orang, enggak nanam cabe.
0: Oh, kenapa?
1: Enggak tahu lah. Tapi yang tersebar langker, timun.
0: Oh, beda tempat tuh beda.
1: Beda tempat.
0: Oh, beda tempat tuh beda tanaman yang ditanam di situ ya?
1: Ya.
0: Oh, kalau yang saya tahu dulu untuk kalau yang saya tahu dulu semangka tuh di daerah pesisir gitu ya?
1: Ya.
0: Oh, seperti itu. Sama kayak tomat juga ya.
1: Kamu pernah nyampe ke Banyuates?
0: Oh, iyalah. Oh, aku gini-gini pejalan tangguh. Pejalan tangguh sering ke sana. Kebetulan itu camatnya, ibu camatnya temannya aku seperti itu. Oke, mau lagu apa Hasin?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Tajamnya cinta.
0: Hah?
1: Tajamnya cinta dari Mugizen.
0: Tajamnya cinta. Oke, tajamnya cinta. Salah lagunya buat siapa nih?
1: Buat seseorang lah.
0: Seorang. Kenapa? Tertusuk cinta kah?
1: Enggak.
0: Aduh, cerita mentah itu kok.
1: Cuman lagu.
0: Iya deh, biasalah bercanda. Tajamnya cinta ya?
1: Ya. Salam dulu.
0: Iya, salamnya dilanjut.
1: Salamnya buat semua sahabat RRI, selamat siang menjelang sore dan juga ada
0: masih lama sorenya.
1: Ya, ada Sablihin, ada Sukron, ada Wanda, ada juga Suara Rindi, pokoknya semuanya. Spesial buat adikku yang tercinta yang berada di Sumber Kuning, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Banyak terima kasih, lanjut.
0: Oke, lanjut. Sudah siapkah?
1: Ya.
0: Oke.

0: Ya, terima kasih Hasin. Ya, Hasin ya, Hisan. Oke deh. Oke, di belakangnya Hasin Banyuates. Aduh, kalau tadi ada tajam cinta, ada tanda cinta. Mungkin pendengar Anda bisa menyanyikan lagu ini ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang. Cakadul.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakadut.
1: Ria, akhir pekan karaoke dangdut.
0: Di mana dong?
1: Kabarnya baik
0: dong. Di mana maksudnya tadi karaoke-nya di mana? Di RRI lah.
1: Di RRI di mana, Mbak?
0: Di RRI lah.
1: Di RRI. Sekarang ke RRI Sampang, barusan di timur.
0: Oh, seperti itu. Oh, jadi salah masuk nih ceritanya nih.
1: Iya, langsung meramaikan ini, Pak.
0: Oh, seperti itu. Oke. Dengan siapa nih? Fatan?
1: Atau dengan Syukron. Dengan
0: Syukron. Syukron.
1: Ya, sama-sama mengisi, Pak.
0: Oh, seperti itu. Oke.
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Syukron?
1: Lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Dari Fendi.
0: Cinta dan Air Mata?
1: Iya.
0: Kirain tanda cinta. Mulai tadi cinta-cinta mulu ya, cinta dan air mata. Kalau tadi tajamnya cinta, sekarang
1: cinta dan air mata.
0: Jangan-jangan lagunya sama nih yang kalau tadi dibawain.
1: Ronda.
0: Oke, Fendik ya. Oke, udah siap?
1: Insyaallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar di belakangnya Syukron. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Syahdan.
0: Syahdan, kalau tadi Syukron, sekarang Syahdan di Kemuning ya?
1: Iya, benar. Yang dari Sampang, Pak.
0: Oh, Sampang, Syahdan. Oke, mau lagu apa, Syahdan? Sampangnya Sampang mana sih?
1: Sampang Kemuning, Pak.
0: Oh iya, Kemuning. Tadi aku bilang Kemuning.
1: Iya.
0: Kemuning. Kalau Kemuning sih dekat-dekat aja ya.
1: Iya, benar.
0: Panas sama ya. Kalau Kemuning bedanya beda tipe.
1: Aduh, panas, Melbu.
0: Oke. Ya. Oke, Syahdan. Lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Cinta Hitam aja, Mbak.
0: Cinta Hitam. Cinta Hitamnya buat siapa nih?
1: Enggak, cuma lagu doang ini.
0: Iya, maksudnya lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat siapa, Mbak? Ya, Cinta Hitam soalnya.
0: Oh, gitu. Ya, pengen nyanyi aja gitu aja kan ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Oke deh. Sudah siap kah?
1: Insya Allah, siap.
0: Oke. Ditunggu.

Ruang salah. Aku bersama Eri Sapa, Rodang Dut, yang bisa berlaku.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta rupiah per tahun. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta rupiah per tahun adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial.

0: Baik, kembali lagi di Cakadut siang hari ini. Kita angkat telepon lagi ya, yang sabar. Maaf pendengar ya, bukannya kita tidak mau angkat, karena kita harus memutarkan yang harus kita putar seperti itu ya. Ini juga langsung langsung perintah ini ya. Jadi maaf, bukannya kita tidak mau ngangkat, tapi memang kita harus bergeser ke program berikutnya seperti itu pendengar. Oke, kita terima telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dengan Iin di Sumenep Barat. Nah,
0: Iin Sumenep. Gimana kabarnya Sumenep hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya Barat dan sendiri gimana?
0: Baik. Sumenepnya mana nih?
1: Di Rubaru.
0: Rubaru. Oke, jauh ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa? Ina ya, Ina ya?
1: Iim.
0: Iim. Oke, lagu apa?
1: Ya. Lagunya saya coba Selalu Milikmu.
0: Selalu Milikmu, Ike Nurjana ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mbak Ratna bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
1: Dan kalau pulang nanti berhati-hati.
0: Iya, amin. Terima kasih doanya ya.
1: Iya.
0: Oke, terus, siap.
1: Ada
0: Sahdan, ada lagi?
1: Ada Sahdan, ada ya pokoknya ke semuanya. Dan
0: okay,
1: untuk si dia ya, selamat mendengarkan.
0: Oke, okay, untuk si dia. Oke. Okay. Oke deh, kita langsung putar saja ya.
1: Oke.
2: Dangdut adalah kita.

0: wabarakatuh. Oke ya, tadi ini nah di Sumenep ya. Oke deh, masih ada waktu untuk Anda mendengar, bisa dengarkan di maksudnya bisa berkaraoke di Cakadut siang hari ini. Kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa, di mana?
1: Ini dengan Irma di Sumenep Barat.
0: Irma, kalau tadi Ina.
1: Oh iya.
0: Sekarang Irma.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Irma, ini?
1: Ya, salam kenal dulu ya buat Mbak Ratna. Ya, okay. Tapi aku sudah lama itu enggak gabungan sama dari Sampang tuh.
0: Mau lagu apa nih?
1: Kalau ada lagu Luka di Atas Luka, Mbak.
0: Luka di Atas Luka, iya. Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam yang perdana buat Mbak Ratna. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Juga ada Sahdan, ada Sukron, ada Iim, juga ada Jeki Asmara, ada siapa lagi ya, ada kesemuanya, Mbak.
0: Oke, siap?
1: Ya.
0: Oke.

0: Sumenep ya. Apa Makassar pasti lupa nih. Di belakangnya angkat telepon lagi. Selamat siang. Halo. Iya, halo, siapa di mana?
1: Di Bangkalan.
0: Bangkalan, Fatan ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar Bangkalan hari ini, Galis?
1: Panas, Mbak.
0: Semuanya panas ya. Di wilayah Madura semuanya panas.
1: Iya, okay. Panas.
0: Ya udah ngadem aja, enggak usah kemana-mana. Kalau panas mendingan di rumah saja.
1: Iya, di belakang.
0: Iya.
1: Langgar ini.
0: Oke, okay. Enak dong sambil dengerin radio sambil tiduran ya. Jangan sampai misalnya bakal bakar sampah jangan ditinggal lo ya.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Nah, itu harus ditungguin sampai apinya benar-benar mati atau enggak ada ya, karena ini bisa rentan untuk jadi kebakaran. Oke. Okay. Heeh, Fatan, mau lagu apa Fatan?
1: 10 jari.
0: 10 jari?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau ngapain 10 jari? Diapain?
1: Karena 10 jari orang. Karena kesalahan dia. Aku tak mampu menghitung.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, okay. 10 jari cacahan Dika ya.
1: Iya.
0: Langsung ya.
1: Oke. Okay.

0: Oke, terima kasih. Oh, di belakang langsung saja nih ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa?
1: Dari
0: Oh, agak jauh dong dari radionya.
1: iya.
0: Oke, sudah?
1: Iya. Dari Zekianto, Pak Masian.
0: Dari siapa?
1: Zekianto.
0: Zaki, Zaki.
1: Iya.
0: Mau logo apa, Zaki?
1: Lagunya dari Bang Imam, Lambai Yang Terakhir.
0: Lambai
1: Tapi
0: Yang
1: cari
0: Terakhir.
1: yang ori ya.
0: Ya, tak usah
1: Maaf
0: kan.
1: sebelumnya, Mbak. Ini kena batu, Mbak.
0: Hah?
1: Suaranya serak-serak kena batu gitu
0: Oh,
1: loh.
0: lagi musim sekarang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya mudah-mudahan bisa lah.
0: Oke deh. Sudah siap?
1: Iya, sudah.
0: Oke.

0: Halo, kemana ini orangnya? Nampaknya terputus pendengar ya. Kita masih menunggu bisa bergabung kembali di Cakar Utara ini. Halo, selamat siang. Yang tadi kah?
1: Halo.
0: Oh, beda orang nih. Sebentar, sebentar. Kirain itu tadi yang sakit. Ya, siapa di mana?
1: Dengan Natasha di Sampang, Kak.
0: Oke, Natasha di Sampang. Kayaknya suaranya aku ingat-ingat nih ya.
1: Siapa?
0: Oke, Natasha. Mau lagu apa? Sampangnya Sampang mana?
1: Sumber Kuning.
0: Sumber Kuning?
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Dengi.
0: Cerengi. Oh, Cerengi. Oke, mau lagu apa nih?
1: Iya. Mau lagu Tak Dapat Tidur.
0: Enggak dapat
1: tidak
0: tidur.
1: Tanduannya di dalam. Ya.
0: Enggak, tidak dapat tidur seperti itu.
1: Ya, tak dapat tidur.
0: Tidak dapat tidur. Enggak dapat tempat tidur, enggak bisa bobok nih ceritanya.
1: Iya.
0: Tak dapat tidur. Tak dapat tidur. Lagu dari siapa nih ya?
1: Cek. Nama,
0: ya? Ini kok ada cowok barusan ya? Kenapa?
1: Iya, ada kan duetku itu.
0: Ya, sudah siapkah ini duet ya?
1: Iya, duet, iya.
0: Oh. Ini tanpa vokal pria?
1: Iya.
0: Tanpa vokal
1: kosongan
0: cowok ya?
1: Yang kosongan, Mbak.
0: Sebentar, sabar. Oke,

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke deh. Oke, pendengar masih di Cakadut, satu penelpon lagi karena nanti oke, satu penelpon lagi ya. Kita angkat telepon satu lagi, setelah itu kita sudahi acara Cakadut ya, karena kita sudah memasuki di Ba'da Asar ya, maksudnya waktu sholat asar ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa di mana?
2: Yang tadi yang putus.
0: Oh, yang terputus tadi.
2: Ya,
0: lagunya
2: baru iming aja.
0: Iming-iming?
2: Iya, bukan iming-iming dari Imam Syarifin.
0: Iming-iming, itu iming-iming lagunya Reti Sugiarto.
2: Iya, bukan ada ini.
0: Oh, ada.
2: Bukan iming-iming.
0: Oke, iming-iming. Pria, ya. Nada pria ya.
2: Ya.
0: Oke, siap?
2: Siap.

0: Bisa enggak?
1: Kenapa? Bukan.
0: Dari imam, dari imam.
1: Oh, dari imam. Sebentar, ya. sebentar. Imam ya?
0: Ya.
1: Lagunya imam? Iming-iming ya, tapi?
0: Ada.
1: Oh, sebentar kita cari dulu ya. Iming-iming lagu imam ya?
0: Ya.
1: Imam
0: ya,
1: Asrifin. Tunggu. Sebentar. Mungkin enggak ada. Bukan iming-iming.
0: Iya, makanya.
1: Tadi soalnya iming-iming tok kedengarannya, bukan iming-iming ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, bukan iming-iming. Oke. Okay. Lanjut. Itu kalau bisa jangan terlalu dekat dengan

Maaf sebelumnya kita harus break karena kita sudah masuk jadwal sholat asar ya untuk masalah tadi ya. Oke, bisa dicoba kembali minggu depan ya. Dan terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi di Cakarut hari ini. Oke. Terima kasih pendengar ya yang sudah ikutan acara ini. Dan kita langsung saja untuk karena sudah masuk jadwal sholat asar untuk Sampang dan sekitarnya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara.

silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: setiap pagi.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tepat di hari Minggu ya. Minggu ceria. Kaisa kembali hadir ya di sore hari. Biasanya Kaisa menemani di Pro Dangdut Karaoke ya, tapi kali ini di sore hari. Dan tak lupa tetap semangat yang lagi stay tune di Pro 1, tepat di edisi kali ini, tepat di tanggal 6 ya, di bulan September 2026. Dan berbagai informasi hadir ke ruang dengar Anda seperti biasa di jam 3 ya, Green Radio. Kita hadirkan seputar informasi hijau ya. Hijau, hijau, hijau, aku suka daun hijau. Wah. Mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Nanti seputar Green Radio akan menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang. Dan tentunya musik dan informasi yang menarik menemani di sore hari hingga nanti di titik jam 7 malam.

0: Masih di Pro 1 di Sampang sore kali ini ya, bersama Ishak menemani di sore hari di Grand Radio nih. Ternyata apa nih ya, dalam era modern, kebutuhan akan hunian yang nyaman dan sehat semakin menjadi prioritas. Perumahan masa kini juga ini salah satu contoh dari Grand Radio ya. Tidak hanya menawarkan tempat tinggal, tapi juga lingkungan hijau dan fasilitas lengkap. Yang pertama ya, ini kita membahas seputar hunian, biar lingkungan tetap hijau. Pertama, lingkungan hijau untuk kesehatan fisik dan mental. Kenapa pendengar? Lingkungan hijau yang dipenuhi tanaman, pohon, dan ruang terbuka memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Udara yang lebih segar, pemandangan yang asri membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mendukung gaya hidup sehat. Anak-anak yang dapat bermain bebas di taman tanpa kekhawatiran akan polusi ya. Ini manfaat hunian asri ya, hunian lingkup hijau di Grand Radio RRI Sampang ya. Dan kedua, fasilitas lengkap dan untuk kehidupan ya, kemudahan hidup ya. Perumahan modern ya kini dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area olahraga, taman bermain, dan lingkungan serbaguna ya. Semua fasilitas ini dirancang untuk mempermudah aktivitas sehari-hari tanpa harus pergi jauh dari rumah. Dan yang pertama, memiliki komunitas yang harmonis dan lingkungan yang hijau juga, dengan fasilitas bersama mendorong menciptakan komunitas yang harmonis dengan adanya ruang publik seperti taman atau area olahraga. Penghuni memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi, perkenalan, dan membangun hubungan sosial yang baik. Dan yang keempat ya, peningkatan nilai properti, terutama ini perumahan dengan lingkungan hijau juga dan memiliki fasilitas lengkap cenderung memiliki nilai investasi yang lebih tinggi. Selain memberikan kenyamanan properti seperti yang kalian juga pernah melihat ya, ada hunian yang nyaman, asri, dan hijau ya, itu juga meningkatkan kelengkapan properti. Itu ya informasi mendasar dari informasi hunian hijau, informasi melalui Grand Radio di RRI Sampang. Dan informasi berikutnya ya, membangun masa depan hijau, peran penting penghijauan dalam pelestarian lingkungan. Ini informasi ya ke ruang dengar Anda. Penghijauan sendiri pendengar artinya salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam era di mana perubahan iklim semakin nyata dan urbanisasi terus meningkat, upaya penghijauan menjadi semakin krusial. Ini bukan hanya tentang penanaman pohon, tapi juga tentang menciptakan ekosistem yang seimbang, menyediakan habitat untuk keanekaragaman hayati, seperti mengurangi dampak negatif dari polusi dan pemanasan global. Mengapa harus penghijauan penting? Yang pertama pendengar, menyediakan oksigen tentunya ya. Kalau banyak pohon di mana-mana, oksigen segar, udara segar, karena tidak terlalu nafas itu tidak nge-nge ya. Mohon maaf nih, lubang hidung tidak terlalu kotor. Jadi udara segar masuk menikmati badan, badan terus sehat dan tetap semangat melakukan kegiatan apapun. Dan juga manfaat pohon sendiri dan tanaman adalah produsen utama dari oksigen. Mereka melakukan proses fotosintesis yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, memberikan udara yang lebih segar untuk dihirup oleh manusia, bahkan hewan pun ya. Mencegahnya erosi tanah, agar pohon membantu menjaga kestabilan tanah, mereka mengikat partikel tanah ya, yang dimana mencegah erosi dan melindungi lahan dari longsor dan banjir. Benar adanya ya, dengan adanya tanaman di mana-mana, apalagi musim kemarau ini ya, pasti angin di mana-mana. Tapi kalau pohonnya tenang, angin asri tidak begitu membahayakan. Tapi kalau berbahaya, jangan dibawa pohon. Pendengar, informasi berikutnya nanti banyak informasi menarik ya seputar di Grand Radio. Ini sekarang pemanfaatan lingkungan seperti apa, penghijauan yang sangat penting. Dengarkan bersama di RRI Sampang. Sampang Suri
1: Bersatu. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bicara. Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di kanal informasi dan inspirasi ya. Di Green Radio RRI Sampang ya, kita menghadirkan kembali sebuah informasi ya. Mengapa pentingnya penghijauan ya? Dan yang ketiga, menyerap polusi udara, tanaman dapat menyaring polutan dari udara, mengurangi jumlah partikel berbahaya yang kini yang kita hirup setiap hari. Hal ini membantu memperbaiki kualitas udara, mengurangi risiko penyakit pernapasan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Menyediakan habitat, hutan, dan tanaman kota menjadi ruang bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk burung, serangga, dan mamalia kecil. Keanekaragaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi efek pemanasan global tentunya ya. Dengan adanya pohon-pohon, penyerapan karbon dioksida dari udara membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Dan upaya penghijauan di berbagai sektor ya, yang dimana salah satunya penghijauan kota, tanaman kota, taman hijau, dan koridor hijau yang berada di perkotaan membawa manfaat ganda. Mereka tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi juga mengurangi efek pulau panas ya, menawarkan tempat rekreasi bagi penduduk, dan menyediakan ruang untuk pertumbuhan tanaman perkotaan sendiri. Dan yang kedua ya pendengar, yang dimana masih di Green Radio RRI, Pos 1 Sampang, rehabilitasi hutan ya, penebangan liar dan deforestasi yang telah menguras hutan-hutan di seluruh dunia melalui program rehabilitasi hutan seperti penanaman kembali dan perlindungan hutan, kita dapat memulihkan ekosistem yang rusak, memperkuat ketahanan lingkungan. Dan yang ketiga, pendidikan lingkungan. Ini sangat penting ya, pendidikan lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghijauan dan cara mereka dapat berkontribusi adalah langkah kunci untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Melalui program pendidikan lingkungan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan pendengar, informasi berikutnya ya, yang keempat tentunya, kerjasama lintas sektor. Penghijauan bukan hanya tanggung jawab tunggal pemerintah atau LSM. Kerjasama lintas sektor melibatkan pemerintah, swasta, organisasi non-profit, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mencapai tujuan penghijauan yang lebih besar. Ini memang betul semua ya, cara kita menghijaukan lingkungan atau area tertentu yang memang butuh penghijauan. Pendengar, informasi berikutnya ya, yang dimana kita hadirkan ya, pendidikan lingkungan hidup nih, ini juga perlu ya, dari hal kecil, dari anak-anak tentunya ya. Dan pendengar, yang dimana hal yang kecil salah satunya tentang pendidikan ekologi masyarakat ya. Pendidikan ekologi masyarakat mengedukasi tentang keberlanjutan lingkungan ya, dan mempromosikan kolaborasi antar komunitas. Program ini juga melibatkan pembelajaran praktis dan transfer nilai intergenerasi ya. Dan kepercayaan bukan hanya tentang menjaga alam, tapi juga membangun koneksi harmonis antara manusia dan lingkungan. Pendidikan ekologi masyarakat menciptakan ruang berbagai pengalaman dan penguatan ya.
dalam menjawab tantangan ya kerusakan lingkungan dan rendahnya kesadaran dan keberlanjutan. Pendidikan ekologi masyarakat juga mengedepankan inisiatif pembelajaran masyarakat secara partisipatif ya, menyelenggarakan program-program edukasi yang dirancang khusus untuk pemberdayaan anggota komunitas dalam memahami prinsip-prinsip ekologi. Ini salah satu ianya ya, dasar dari peduli lingkungan ya. Ada informasi menarik lainnya yang dimana para pendengar ya, gerakan PBLH, wah, pengenalan ya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ya. Ini juga nanti akan kita bahas bersama apa saja lingkungan hidup yang di sekolah. Terutama jangan lupa dengarkan RRI Pro 1 Sampang. Kita hadirkan berbagai informasi menarik, utama di Green Radio, seputar lingkungan dan kehijauan di lingkungan sekitar Anda.

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar masih di Persatu RW Sampang, sebagai informasi di rangkaian Green Radio ya, yang dimana kita hadirkan sebagai informasinya pengenalan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di kehidupan sekolah atau di hidup di sekolah ya. Berdasarkan ketentuan di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya mulai langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi publik untuk pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi, dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi energi sekarang dan yang akan mendatang. Sebagian hal yang di atas, pendengar, diperlukannya sebuah gerakan untuk mendukung pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat pada umumnya, serta warga sekolah, utamanya khususnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau selanjutnya. Dan pendengar, berapa nih perilaku rumah lingkungan hidup atau dikenal PRLH warga sekolah di atau madrasah berperilaku ramah lingkungan, diantaranya menjaga kebersihan, sanitasi dan drainase, memilih dan membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan 3R, raise, reduce, recycle, dan menanam dan memelihara pohon atau tanaman, mengkonservasi air yaitu pengolahan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial, kenyamanan dan produktivitas, dan konservasi energi yaitu tidak mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi keamanan, dan inovasi terkait penerapan PRLH lainnya. Dan pendengar ya, informasi seputar edukasi lingkungan tentunya untuk itu penerapan di sekolah ya, apa saja yang perlu yang diterapkan di sekolah. Wah. Dan pendengar

0: untuk informasi mendasar lainnya dan pendidikan untuk yang bertindak ya, mempromosikan rasa hormat terhadap lingkungan, mendorong pelestarian lingkungan dan sumber daya alam atau mengurangi dampak perubahan iklim. Beberapa tindak di mana pendidikan di lingkungan telah memainkan peran berdasarkan selama beberapa waktu. Potensinya melampaui sekadar pengembangan pengetahuan dan menjalankan proyek pendidikan lingkungan mungkin lebih memahami tentang solusi nyatanya ya. Apa itu pendidikan lingkungan sendiri yang dimana yang disusun oleh Pusat Nasional untuk Pendidikan Lingkungan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Pendidikan lingkungan di atas segalanya adalah pendidikan untuk aksi ya. Sebuah proses pendidikan yang berupaya menghasilkan pemahaman yaitu yang luas tentang lingkungan yang mendorong pelestarian tentunya pendengar ya. Mengapa pendidikan lingkungan itu penting ya? Proyek pendidikan lingkungan melibatkan pendidikan kesadaran tentang masalah lingkungan yang saat ini dan kemampuan untuk mengidentifikasi solusi serta pendorong tindakan yang mengurangi dampak tersebut adalah pembelajaran kelanjutan mengajak masyarakat, lembaga dan perusahaan untuk berpartisipatif dalam pelestarian ekosistem dan penciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan ya. Strateginya dalam masyarakat yaitu pertama mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah ya, selain peraturan terbaru di bidang pendidikan LOM LOE atau Undang-Undang Organik Garing 3 di tahun 2020 yang disahkan di tanggal 29 Desember 2020 juga merupakan peraturan telah mengintegrasikan ya pendidikan lingkungan sebagai program pelatihan lintas bidang ke dalam kurikulum dan tujuan pendidikan lingkungan juga menciptakan kesadaran lingkungan, mendorong partisipatif aktif, mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Itu informasi seputar pengenaan dari Green Radio yang dihadirkan dari RRI Pro 1 Sampang dan pendengar. Pemahaman atau implementasi pendidikan lingkungan hidup perlu harus aksi nyata dari kita sendiri, peduli lingkungan, terutama jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. RRI Sampang akan terus hadir, jangan lupa tepat di jam 4 kita akan mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti info prima yang akan hadirkan ke ruang negara Anda berbagai informasi dari kawasan Jawa Timur. Tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang bersama Ishak di ruang dengar RRI Sampang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
3: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
2: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
5: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, teman-teman kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
6: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas.
5: Satgas.

0: untuk Satgas Kabupaten dan tingkat kecamatan.
1: Menurut Kristianto, koordinasi, penanganan, dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
2: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
3: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
4: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
5: Dari jam berapa itu?
4: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
3: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
6: Kami dari Perumda Air Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
3: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Ane Kusuma melaporkan.
7: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
8: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
7: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
9: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita pijak sampai hari ini.
7: Yayasan Hijau dan Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan, serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
5: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
10: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
5: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
2: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
11: PMK Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyawan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada PMK Pasuruan. Dengan penanda tanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi, maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah, serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
12: Ini adalah tahap akhir, Pak, untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37 miliar 275.693.000, Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini, Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik, Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
11: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteji berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
13: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
11: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
2: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
14: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
15: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
14: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positive Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Yang menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
17: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu, karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik, jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positive Community.
16: Sementara Ketua Positive Community, Dias Kurniatul, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
18: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
19: Ingat selalu berkasih
18: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
16: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
20: Info olahraga.
21: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
22: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media ofisial Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya. Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
0: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekrab tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
1: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Shah senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
19: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain, bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
0: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekrab untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
21: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
23: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
24: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
23: kami lose. Merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi sure. Di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma.
20: Demikian info olahraga.
21: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumber Mulia, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
4: Dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan. Yang utama ada ikonnya Ringin-Tompang, ikonnya
3: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
6: Seru, dapat tahu, mentah.
3: Melalui perayaan grebek tahu ini, masyarakat Desa Sumber Mulia tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulud Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga, serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chanyanov melaporkan.
2: Sebelum menutup buletin Info Prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
8: ...300 atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara... ...mengikuti Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya... ...selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya... ...Sutiyono Adi Chandra mengatakan... Jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
9: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
8: Melalui Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
25: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
8: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya.
26: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
8: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia yang menyelenggarakan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
5: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cheng Ho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah. Sukses.
8: Penutupan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cheng Ho Cup kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
7: Dan saya Fresh Dioktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap sekolah biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan para siswa. Pentingkah keberadaan organisasi itu mengingat aktivitas belajar saja sudah terasa melelahkan? Nah, yang jelas sangat perlu. Kenapa? Karena banyak manfaat berorganisasi, seperti sebagai penyaluran minat dan bakat, ajang bersosialisasi, belajar menjadi pemimpin, bekerja sama dan tanggung jawab, merangsang kreativitas, serta belajar memiliki visi, misi, dan perencanaan.

saudara-saudara dan semua kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Imran 81 dengan Kori Indriantosa. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Terus saudara di Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan ajaan ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Fakala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu arrubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufalulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok Raden Abdul Qadirun, sang pemimpin Islam di Madura. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal sebagai tokoh pemerintahan yang ulung, mewarisi pemerintahan dari Sultan Bangkalan I, Sultan Abdul. Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura. Ia dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megah. Terletak di sisi barat kompleks Masjid Agung Bangkalan, nuansa bangunan kuno begitu kental dengan ukiran dan motif bunga serta lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan, bahkan merupakan seorang pemimpin pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu yang terletak di Arusbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Kompleks makam tersebut bisa dikatakan merupakan kompleks makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan istri tercinta Sultan, yakni Raden Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan dan berada dalam satu cungkup. Kompleks makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 itu tertera jelas didominasi kultur Jawa. Sampai sekarang, banyak warga yang berziarah ke makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Mereka membaca Al-Quran dan juga berdoa. Para peziarah tidak hanya datang dari Madura, tapi juga dari luar Madura. Demikian edisi hari ini, nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak ya AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia di tempat kerja kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

satu RFK cuma mendapatkan informasi dan inspirasi. So, menap sore ini pendengar RFK hadirkan jelang menghadapi tuan rumah Madura United, Persijap Jepara, datang dengan motivasi tinggi untuk menjalani laga perdana di Super League awal musim ini pendengar. Meski akan menghadapi Madura United yang akan bermain dengan dukungan supporter Persib, Persijap akan berusaha semaksimal untuk mendapatkan hasil positif. Pemain asing Persijap Jepara, Rahmat Zoda, itu mengungkapkan kalau timnya siap memberikan penampilan maksimal saat menghadapi United, Madura United. Menurutnya, tim berjuluk setelah sekarang, Kalimayat optimis mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Madura United. Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan sore hari ini di rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

101 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengar satu lagi di titik 18.35 akan dikumandangkan Altanisa untuk daerah Sumber dan sekitarnya. 101 RRI Sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang melaksanakan semua ibadah Anda di ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Menteri Perhubungan

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi kepada para awak media.
5: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti bandara.

0: pengamanan tadi.
1: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
3: Tetap kami himbau untuk melakukan pembahui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
4: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
5: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
4: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
7: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan tentu saja. Kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
6: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
0: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
6: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
8: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
10: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
11: Ayo tumbuhlah.
9: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
10: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
11: Sebuah pensil kecil.
9: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
11: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
9: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
12: Ayah, Bunda, lihat nih.
9: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
12: Tapi semuanya sibuk.
13: Aku senang sekali sekarang.
9: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
14: Katanya
9: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
14: Ada ayah yang ambil.
15: Tapi sebelum main
9: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
16: Yang sesuai usia kakak ya mah.
9: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
17: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke Bu.
9: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
19: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita sama-sama mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, kembali kami hadir di Mimbar Agama malam hari ini, Mimbar Agama Katolik sama Santa Maria. Mas kami dengan topik Santa Maria diangkat ke surga. Dari studio saya Aris mengucapkan selamat sore, selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Katolik.
2: Kita mengingat sebutan-sebutan Maria. Maria Bunda Allah, Maria Bunda Kristus, Maria tak bernoda, Maria Ratu Damai, Maria Ratu Rosario, dan masih banyak sebutan-sebutan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun para pendengar RRI, kita akan merenungkan Injil hari ini. Bagaimana kita melihat Maria sebagai pribadi yang hidup dalam iman dan penyerahan diri. Karena iman dan penyerahan diri itu sungguh penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Maria tidak selalu mengerti sepenuhnya jalan hidupnya. Namun ia percaya, dari kabar sukacita kita mengenal bahwa ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Tapi apakah itu jelas bagi dia? Tidak. Tidak semuanya jelas, tetapi dengan bebas hati dan penuh kesadaran dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dan terus sampai perjalanan hidupnya, sampai berdiri di bawah kayu salib, tentu mengucapkan yang sama, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Melihat Yesus yang dikandung, dilahirkan, dan akhirnya wafat di kayu salib. Kalau dia tidak seorang yang penuh iman dan penuh percaya diri, juga tidak pernah dia akan setia. Dia tetap melihat terang, melihat secercah harapan karena iman yang dimilikinya. Maka sebetulnya Maria adalah gambar pengharapan bagi kita. Gambaran bagi kita, seperti dikatakan atau ditulis dalam dokumen Konsili Vatikan II terkenal Gaudium et Spes, Lumen Gentium, dalam Lumen Gentium. Dalam Santa Perawan Maria, gereja telah mencapai kesempurnaan, yaitu tanpa noda dan umat beriman yang masih berziarah di dunia ini mengangkat pandangannya kepada Maria sebagai teladan kesucian dan tanda pengharapan yang pasti. Kita adalah para peziarah pengharapan di tahun yubileum ini, mau meneladan Maria bagaimana perjalanan iman kita. Apa yang dialami oleh Maria adalah janji bagi kita semua. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus. Dengan Maria yang telah diangkat ke surga, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukanlah kematian, bukanlah kubur, bukanlah pemakaman, tetapi adalah kemuliaan bersama Allah di surga. Karena Maria mendahului kita untuk diangkat ke surga. Maka di tengah segala kesulitan, kebingungan, dan juga perkembangan zaman ini, kita diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Di tengah segala krisis dan juga ketidakpastian, seperti Maria, menunjukkan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Inilah yang ditulis oleh Paus Fransiskus juga dalam dekrit tahun yubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari saudara-saudara terkasih, kita dalam perjalanan hidup kita dan sepanjang pekan ini kita akan meneladan Maria dalam iman yang teguh, dalam pengharapan yang tak pernah goyah, dan dalam kasih yang penuh pelayanan dan kesetiaan yang tiada henti. Marilah kita juga mohon agar melalui perayaan ini, perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, kita pun mengangkat hati kita ke dalam kemuliaan surga. Dan juga mohon agar perlindungan dan doa Maria selalu menyertai kita, mendampingi kita dalam perjalanan peziaran hidup kita. Santa Maria, doakanlah kami. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tempat penantian pada ketika yang naik ke surga di sebelah kanan Maha Kuasa. Dari situ ia akan, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus.
3: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi dan menuntun pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Perhatikanlah doa-doa kami dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, motornya kok mau begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Sumenep malam ini.
1: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang di Sampang malam ini ya. Ada terasa kebersamaan di ruang dengar Anda dan juga di Sampang malam ini. Kembali hadir teman-temani bersama Ishak yang menemani juga dari sore hingga malam nih ya. Langsung jos sampai titik darah penghabisan. Sampang malam ini di program kita di RRI Sampang ya. Seperti biasa di jam 8 ini ada drama radio nanti akan menemani ke ruang dengar Pro 1, dan tak lupa juga kita dengarkan ya

0: pertama radionya yang kita hadirkan sesaat lagi. Jujur dari disingkirkan dari RRI Malang ya, dan pendengar jangan lupa selalu dengarkan RRI Pro 1 Sampang ya. Dan masih bersama Ishak ya, yang menemani. Jangan lupa pendengar setia RRI Sampang yang selalu stay tune, salam sehat selalu di hari Minggu ya. Mungkin besok sudah beraktivitas kembali, terus dengarkan RRI di channel 100,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung meninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.
2: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
3: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
4: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling mek 2,4 ya?
5: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikiriku justru kayak orang iseng ijazah saya beli, Mai.
4: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
0: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Apa aja ini? Kalian ini kenapa?
5: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
3: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
1: Loh kan, berantem kan Pak?
0: Gus?
1: Saya Pak.
0: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah. Kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
1: Siap, siap Pak.
0: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
2: Oke bos.
4: Tahu rasa kalian.
3: Apa?
5: Sudah Nis, yuk ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, nggak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Mis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin, duh.
3: Kenapa sih, pak?
4: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa, pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu... Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga, toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh, pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah, pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk... menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, pak.
4: Oh, pasti, pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, pak.
0: Halah, Nis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Mustahlah, ikut aja. Belum diajak suge kok enggak mau.
4: Tahu nih, Nis. Kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah kan, kan asik toh.
3: Saya bingung pak, nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
1: Gak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah Kak Ramon, gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis, kita memang sudah membahas ini tanpa kalian, koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf, tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya, Pak?
0: Ya iyalah. Ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah, Pak. Kami mah bisa apa?
0: Wis, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke, Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dengan masih di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di kanal informasi dan inspirasi di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Wah, setiap hari komunitas, tapi yuk yang ingin bergabung aja dah di 3236661 dan buat rekan-rekan RRI terutama masih stay tune ya, dan tak lupa mendengarkan musiknya di RRI Sampang tentunya. Dan tetap semangat ya, yang gak punya bensin, boleh isi bensin ya. Kadang itu bensin agak susah di Sampang, tapi tetap semangat dalam mengantri. Jangan lupa dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

Dan pendengar masih di Pro 1 RR Sampang. Ini ada seputar informasi kemacetan ya di daerah Patrongan ya, yang menuju arah Galis ya. Ada macet karena mobil kontainer garam ya, macet di tanjakan timur bebek pedas Patrongan ya, sejak jam 5 ya hampir sekarang ini, dan mengakibatkan macet sampai pasar Gelis dari arah barat dan dari timur di Gunung Kikir ya. Itu informasi terkini dari tim lapangan ini sub-sub ya, bagi di Halo RRI mungkin ya, buat pendengar yang masih stay tune yang ingin berjalan ke arah Surabaya ataupun dari Surabaya ke Sampang, hati-hati, tetap semangat, jangan lupa konsentrasi penuh. Bagi para pendengar, jangan lupa juga setelah RRI biar kalian selalu mendengarkan musiknya RRI Sampang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dari kantor pula nomanom pukempuk leale egadi bisa semalam bangkin miarsa ki eris menep. Senang betul kalau malam bangkin bisa bangki pole dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Pangarep tor panyon melar muka genting gadinto atau budaya gadinto tetepah lestari. Bila di gadinto tetingiring apol kompol malam bangkin saling mencintai budaya-budaya karena Madura ini kebunyak. Budaya-budaya sih memang patut kanggo lestariaki. Dan kalau caris ngatoraki selamat malam, selamat miarsaki. Kata candu makmulong burni, malah dia dua sanda kembang. Senajan bula diberi ni gambar beni menelam tak ada engkin. Ini kejai pun ombu ang sarang mas panji. Gereng langsung bisa siatun nelengki kanggo ya gabung. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, ini nyado. Aduh, sehat ambian om.
1: Laka sinting atur dari asyongku.
0: Awak asyongku. Ini kak. Geng, gadi napa no? Nemu wonan no?
1: Nemu.

0: Mon, alhamdulillah. Ye, ini kerja kamu, Tom. Boleh nak?
1: Ya, lah.
0: Ki.
1: Saya bintara, ya, Pak.
0: Bintara ni, ka? Eh, Pakong.
1: Pakong.
0: Pakong.
1: Saya nama Pak Wawan, Wawan.
0: Wawan, Wawan Pamekasan, Pak Wawan Pamekasan.
1: Suaranya merdu. Tak Wawan
0: ni. Oh, hanya nyaman penyanyi ke tak? Anu, Majudin Nini Karlina, sabo anu dupopoh. Dupopoh. Nini Karlina ke tak? Si bodi saya nyanyi apa Nini Karlina? Cintaku sama kamu. Ya, hi.
1: Surayeng nyaman sugan.
0: Bo Surayeng nyaman pian bo. Aduh, pon ku besar.
1: Napa? Nyaman napa na?
0: Bo.
1: Betok na nyaman.
0: Engki, bo mau naja mau nakum yang nadu merdu anu baci. Engki, ambian deki pokok bila mau nakar jam, ambian bila mande nama lati pote kasa nyaman. Hibur nang ngeceng ngaji mau naku, ye nyaman uku, ini tanuku. Ah, engki nyaman
1: ko. Kau yang ngaji yang semulja muda pator
0: ya. Muda pator ki, ki olokku anu ni ku ni ibong baji ki jadi ngembian malambat ki langsung.
1: Saja nih.
0: Engki om.
1: Kong yang kong banyak yang muka muka apa yang bersalaman.
0: Amin ye.
1: Saya sebut. Sebut
0: saya
1: laku
0: nak boleh. Nah, engki, kau jangan lembian lah. Wah, bahadok rimit amit itu bahilang. Jangan kau lumintar ke kamu. Oh.
1: Saya pun kau, saya
0: pun kau. Weni, betul saya nungui. Oh, engki. Ombo angin minggu datang. Pas, pas, ano.
1: Pas, pas,
0: engki, om, sami-sami, om.
1: Ini enak, pasal pertama.
0: Baca, aku beter, pada
1: benar. Aku beter, dan aku saya.
0: Ki, engki, om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong dek si Moja Baji Burhan, naropaki menelpon seneng dada ibing gengepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari kaimah.
2: Mati meletara, era tepsak pendakku. Munting kencing matura, lakar muantep ongku.
0: Wah, ini kakak dupir, ini tiga bir. Alhamdulillah, boleh rong ke tiga bir, tak kira rong kuan. Puh,
2: cek. Jauh, sebab.
0: Cek sih ngebeda jauh, jangan kerasa. Sapolo jam ditempuh dengan sanya masa beda motor, kalau mangkat. Pula nampak nyimpuang, tase. Kalau tahu nih, katanya kasera, mumpah posang. Katanya kasera, bir.
2: Terbang.
0: Mun nyari mbian.
2: Banyak bengkel.
0: Heeh.
2: Mun bener sepeda mun terosa, ki bakal bengkel.
0: Aduh je daun nambian engki.
2: Anu nyaman, cuma makin pasal juta gitu.
0: Tak nyaman dan ki daun ni jo napa. Ki bir, ambil merga, ambil dari Sumedang. Min lagu tanu orang ke Makassar, bir. Bo, boleh pertemuan gingkun laku ni ga? Ano boleh pertemuan ano? Napa ki? Fan kangkui abahas, kangkui bulan datang, napa bulan datang ngah boleh ni ga tahun ni? Di aku pol kapi pun pon meriah.
2: Kel malam ke pada saya yang bisa.
0: Amin ki.
2: Kan tak bisa aku pol. Kan sepenting pengistona aku kompol kan lebih saya pak.
0: Leras engke jeman mau maunya bisa nak kapi cok motor pak katuan ki rosak duon budi bengkel tadi mungkin saya topak si gini mungkin tadi mungkin terbat
2: nyaman sama kita cerita gitu
0: daun ni ngisi ki sampai bengkel ke sama bengkel selagi lanjut lanjut beri salam anjok mun gak dupir nemu boy janom si setong
2: berdagang waris
0: ki
2: tertujukan pada Baji Burhan.
0: Baji Burhan.
2: Pada pantun sakone, Bang.
0: Dari mana pantun nak biar?
2: Melek reskat di Salentang, Bang.
0: Sema.
2: Rasa bumbung mari kemes.
0: Si.
2: Abang waris orang yang pakai ganteng.
0: Ya, lecek.
2: Gabung. Bila mesem tambah manis.
0: Iya. Aduh, nemu boy gelangkong, biar.
2: Ngalak kagum dia aja, nak, Bang. Ngalak gulam Italiana.
0: Ki.
2: Saka langkong dia satu aja, nak. Kau dah senyam dagir anti galau pun paling mana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mundari dan jejetong adompon. Matur sakalangkong bir malam mau bakun tetep begenteng ada pergi. No, saya boleh lilis. Ha. Lilis olok, biar boleh. Biar mak boleh kanjan. Kerong gula kering bodoh. Mak tak ada. Dia mak pukempuk lealek no manom. Ibingi ngebon depir. Assalamualaikum. Halo. Ha, selulah negara bak ano. Bak, kenapa bak mau mecah konek tapi terus paksa kisah retan. Biasanya bisa marina. Kator juga ndak dari tan puk siksa aja bon kalir. Saya pun Mbak Siska, buma tepak ka siksa. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ano, Roni.
3: King maturakan
0: kongku. Mantap, ki.
3: Ki langsung pergi salam lah.
0: Salam, Ron. Ki, leres.
3: Oke, salam ke pertama ketua kita ke Cak Waris. Buka-buka parinya sehat pelatihan.
0: Amin.
3: Cukangan di Kabang Tapiran Tigalau. Pak Nur Kemala, Dewa Suraging, Abah Suni, Irma, Evi, Jeki Asmara. Dia kasih setiap jenepan RRI Selam Kompaken setiap.
0: Thank you, Kelangkong, Ron.
3: Cak Waris, Matos Kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah hormat, cucur hormat dan deretan dan nomadom gi. Mun kau lah ni gak maksa ni ku ni bong agak doni dek rumah kasa. Namun alhamdulillah kena teru agak bong malam mungkin satu jenah titingar TTB. Ni ku ni bong mula nak kendinga bag lanceng. Alhamdulillah motor saya kalangkong anom pukempuk. Bingkeng ni pon Mas Roni si genteng. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak lain, ring kamu ni kah? Dari kamu?
4: Kau lah dari luar negeri, Cak Waris.
0: Bu, anu kasak, kasak sarda rumah. Meni lain pula ada suara nak kasak, anu, enggak anu.
4: Angodoi, Cak.
0: Kayak gini kan punca menunggu siaman sehat panjenengan kong.
4: Alhamdulillah, Cawaris.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Di udara kan kan.
0: Thank you. Bukti empat nak buat ngentil sih terima pastanya pegawai kong. Si, mak. Kong jangan no empuk benih masih asik. Si kap saya rasa kental buat. Saya rasa kental.
4: Bahasa Eh, kini kagak tanah kau lah. RRI Sumenap. Mari nak tepat kata tangga nambi yang dia bertuan dah.
0: Oh, saya ni kena ngki.
4: Palang yang kau lah.
0: Dan tak palang, om.
4: Kalau kau nak dewa ke ni, kau tak?
0: Dewa.
4: Dewa tak bisa ungke, tak?
0: Kenapa?
4: Ano? Saya pakai keretong.
0: Boleh ada je lo pengen bohon. Jaga betul ki. Langsung olokong selain gong.
4: Ya Allah kau pun boleh.
0: Thank you gong.
4: Benda pakai tua boleh.
0: Ki.
4: Benda juga Mama Intan benda dah.
0: Boleh ada mungkin alat suara kaza.
4: Oh alhamdulillah. Ki,
0: ano diperbaiki. Nah.
4: Yang ku ya laku, nana apa?
0: Benih, no, suara nampak rosak. Tadi mungkin ni kayak jomui napa, telur, no, aduh ampun na jomu. Tadi, ano, rit-rit ke suara ki mungkin, no, main tan, ki.
4: Tidak, benda umbohang, ki.
0: Umbohang.
4: Nyemonyet, tau ke tak kali, beremah nyemonyet.
0: Ay, si lo kumpulnya, lu kok jeneng, ano, jomun bisa jaring salah, no, salah pangucak, benda jauh-jauhan dulu. Muna si jokung teronya mana beri vaksin. Muna kubunya najok manangkung mun bisa selusin. Boy kubunya ku selusin. Aduh gomboya nyagul. Tapi alhamdulillah. Maju di nama pengembang lagi ngudah tadi. Lanjut gong ke.
4: Terakhir ini serah kaki patek ini ke berumah.
0: Bagi dah rumah boleh. Kaja kapan gompoy. Ki, kalau kau menggung ni, kau ni kau bangi kau. Ki.
4: Saya berada ke lu. Pak Nur Komala ben Pak Sabar.
0: Ki.
4: Bersara ke ni kak. Pak Yune boleh ke ni kak. Makasin ke ni kak.
0: Ki.
4: Ki.
0: Kalau kau menggung.
4: Pada sekretaris anu gila masa.
0: Mas Panji, Ki. Panji Ketawang.
4: Mas Panji Ketawang. Dalam hormat dari Pak Usiaman ni kan, Ki.
0: Ki.
4: Ngereng dakong ba? Ano sa waris?
0: Bo. Kenapa ngereng dakong?
4: Ngereng sa galangkong.
0: Oh, ki. Mata bagong ki gong.
4: Kau naik ke sungai talang pun gue lompat.
0: Kau salah minum kau lagu. Iy galangkong ki gong.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng dakong siksa. Masalah serapon aduh tang ponak ponak kana Mas Panji sebetulnya kamu pon kiliang ba serat siska puk siska agabungan ngireng lagi tepak kasiksa saburan na kau lobo ibinggeng ipon. Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asareng baje.
5: Asareng baik ko.
0: Ya, ya mah bener mak baje semaan bian mangkin baik ko. Bian aslina si ejob bener baik ko si bener nengi Sumendap mah.
5: Baik ko si situ bondo.
0: Baik ko si aduh suara je nyaman je raja ni jemun jandeng matur jandeng Sumendap. Ambian ni lelaki, cakap dengan lelaki, ya tak salah lelaki, kata suara. Aduh, cakap dengan, kan tu boleh ledruk biasa nak, kenapa biasa nak tertiba batai, mau ni, cuba bodoh, cuba ledruk, ya bodoh, ya.
5: Bodoh.
0: Ya dah nak pun. Aduh. Aduh, alhamdulillah.
5: Kasi kenapa kabur dah Mas Waris?
0: Kabur kau boleh sehat. Baik kau. Biar kau pasang pak ketua kau. Cuba kaman. Baik kau pula. Pula punya kenal. Jan. Ha. Kau boleh. Membong pak ketua nak makin monitor juga. Baik kau.
5: Ya, bersitu bondo.
0: Situ bondo. Baik kau. Ha. Alhamdulillah.
5: Insyaallah dapat ketemu kalau cari Pak Eko di kota Situbondo.
0: Oh, aduh. Mak sani ke kasih apa Pak Eko? Mak bisa cepat ketemu. Anu bulan apa? Saya nekuk ke di senteng kasih apa Pak Eko? Bebeni masa demi kau lantar ke jubo gya, kau landi dari tanah ke tadi kan cepai ko ah, tadi upai ko anu ya, tadi ko cepai ko saya rapai ko.
5: Alhamdulillah. Pak Eko setong nyawa.
0: Wah, aduh ringannya mai Pak Eko boleh si lainnya.
5: Kosong, Pak Eko setong.
0: Nya menikah di bi alhamdulillah itu bon.
5: Mon manabi kung seng aman. Bonya.
0: Bok menikung seng aman, kung si aman. Dia coba obo ambian.
5: Bocan kau lho kung seng aman.
0: Ya, abolo kan kung si aman seporan na am. Ya, kita di kung si aman bian baik kok. Ya. Aduh, iring salam bagi lu baik kok. Suara na.
5: Alhamdulillah. Bisa masuk ke Mas Waris.
0: Alhamdulillah.
5: Oh, dia nak kena pikiran ngiri ngaji mulai gendak.
0: Jadi gendak ingki.
5: Kendeng apa napa Mas Hari?
0: Baca ke beter ni ke suara Bu Fathor. Oning kenal ke Bu Fathor mian?
5: Bu Fathor Sumendap.
0: Oke.
5: Oh.
0: Mari nani ke bot.
5: Saya nak sampaian ke Adista.
0: Sama ken bentar mana sampai bisa. Aduh ngakak kena. Kelangkong baiko.
5: Ewan, kita buat dapir.
0: Dapir, iya.
5: Dapir tadi galak. Juga ada kungseng aman.
0: Kungseng aman.
5: Udah Paci.
0: Paci Burhan.
5: Paci Burhan. Mama Putra ya.
0: Boh, Mama Putra.
5: Mama siapa itu?
0: Boh, si kamu biar Mama punya boleh nih. Boh. Bodo mama si nyusahin, mama susahin, mama nyusahin. Mama Susana, aku terpakai nyusahin. Mama Susana, bodo.
5: Pokok-pokok mama-mama.
0: Udah mama Yunil. Aduh, banyak nah. Mama Intan.
5: Bapak aja, Sumendap.
0: Waduh. Bo, Sumendap kan putri kau ning.
5: Mantap, Sumendap.
0: Ki.
5: RRI Sumendap memang diandalkan.
0: Terima kasih, Alhamdulillah.
5: Okey dah.
0: Monggo Pak. Monggo Pak Eko.
5: Sing Eden teh.
0: Nggih.
5: Untuk Pak Ketua salam kenal dari Pak Eko.
0: Pak Ketua na ajulunan ka jobo ka poli. Tak kira ngguon. Berut tak nyak gelu. Bahkan sampai saking mau berpisah padahal tak berpisah, berpisah mau liya gun. Nangis go ano Pak Eko. Serius ngguon. Aduh pon, pokon bain terakhir ini kasih ngujak membuat orang berlinang air mata. Aduh, kelanggong, kelanggong.
5: Pak Ketua, saya nama Pak Hendra.
0: Pak Hendra, Ketua Anda.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan bisa ketemu nanti.
0: Amin, kami doakan. Oke, Pak Eko.
5: Mas Waris, semoga mudah diberi kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
5: Di keluarga juga rezeki yang barokah, umur yang barokah.
0: Amin.
5: Genting matura. Berapa, Pak?
0: Bu, mantep ongku.
5: Mantep ongku, Mas Waris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Eko. Matur sekali langkong, Pak Eko. Duh, suara nempon. Bikin orang merinding, Jaiwon. Ngan bersegi di minteretan, arupaki genting atau budaya sekabitan. Budaya si pertama. Lebat genting-genting, matura.

0: Mirza dari Tendor Bola. Kebiar sampun naroba iki. Kecung atau beseni ini. Dalam budaya Madura. Saroba iki. Kecung sekabitan atau besedada. Menebe jaypon omboang. Ngakan nasi lajur neng iluar melesate e pasar bluto. Nyamanong kula karmun ge junga. Nangka nampon dari tahun mangken ke tahun 2006 lekor pakun saya berengaki. Sebelum dan keleninga mireng apa muter boleh kenting satu sepon ya tora lengki dimin. Kangku ya gabung boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sereng jeki tembo boleh iki.
1: So boleh
0: mangga ngarak ngak ambe anana apa iki.
1: Sinyal ya.
0: Oh, sinyal iki. Oh, lok nanal nal iki. Lah, kamu
1: sin ba amat kok ya?
0: Na ba?
1: Sinyal da amat kok.
0: Sinyal ntar ke bengko.
1: Apa dia kok?
0: Oh, badi tengah bokok iki.
1: Hello.
0: Oh hello. Mangken dadah, ada mangken agak ngarak ngak.
1: Mungkin ngarak ngak.
0: Nyaman bon. Oh nyaman bon. Jadi ni sebab belum sarung ambian kalah api ini aja.
1: Belum gapeng.
0: Oh mangken, lanjut ki.
1: Ki, salam masih pertama Pak Kun kantor kaku ambian dan bertugas ki.
0: Ki.
1: Ki mana bi peleman Pak Kun tengah teh, kamu kiri pas selamat sampai kepada kacang pojok.
0: Amin.
1: Ki salam kepada Pak Sepur, Bang Asep, Ki Leke. Pak Pangeran buka aku. Bede Bu Bathor Bak Cempaka dak. Bede Paru Karisma Abah Sunmi. Kesatu bede sira Mas Ifon.
0: Ifon juga nggi.
1: Kita aja nak jagi.
0: Ki.
1: Tanpa terkecuali termasuk Pak Masusan. Ika lakong ya.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngepon nih Kak Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sedang Ifon.
2: Ceritan nak ngarit.
0: Ceritan nenggi. Ceritan. Alhamdulillah. Abang ki boleh. Seneng ki.
2: Ilmu tandona. Kebunnya saya kan saya itu.
0: Saya. Alhamdulillah. Ngiring salam Ifon ke pasir dari Ceritan.
2: Iya, saya berikan kata dia penghari selamat malam tuan selamat berjalan.
0: Thank you.
2: Benda Jacky Semara, lek benda Kang Dapir, benda Pak Cita, Pak Eko,
0: Pak Eko,
2: Om Budiaman, di benda Bondowoso malam tu kan. Panji Ketawang juga selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah
2: jadi salah Bang Hari.
0: Thank you Bang Ifon. Kalangkong.
2: Aku ngiring ya tuh naling. Ikan sagadil.
0: Thank you.
2: Oh, awali selamat kalangkong.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sagalangkong dari tansi dari telang siring alias Bang Ifon. Lengkin motor sagalangkong. Ibing kengepon. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sarang ya.
3: Sarang syukron.
0: Syukron, bukula syukron ku nanti dari tan jetong ni berenduan. Bian syukron si kama.
3: Si berenduan.
0: Mesti dari tan dibi. Ya, salam bian mun baju mangken ni kebon asare na lias tedu ngalik si genteng. Mak mangken mak burun na tangi buda pun apa.
3: Enten berbanju tuju ni gak haris menikmati acara tingkat tinggi.
0: Oh, adunya manungku lah hari. Okay. Nyaman bu, hati nambian nero gak kasakron. Mer mau nanyi nyaman, mau ngicung bu bisa ambian bisa kron.
3: Coba bagi.
0: Bu, meniadanya kelu, bakaran nyoba gumpang nih, bisa ambian.
3: Oh, insyaallah bisa.
0: Coba anu dudete, bisa coba gak napa ambian gejung aku sih. Dan ini kaki. Dan ini kaki, kan apa? Ini refuru, ini refuru.
3: Mungkin pas ngaki refuru, curah tak mungkin.
0: Ini rak parahkan, rak parahkan lagi. Ini.
3: Terkeseran mak obi manis, cak waris. Jeng dajengan mak daunan angka. Cak waris.
0: Orang rezak lagi. Zaman han dengan kuih lipen ke dengan kuih kapi, dengan kuih berapa nama lolos lagi.
3: Kita terjangkutnya.
0: Ya. Kadang kong kong kering salam aku pasal sukron.
3: Oke. Pertama-tama ini, ya berakhir deh kalian. Moga-moga barangnya tetap sehat dan satu keluarga.
0: Amin.
3: Pentingan je aku pesan diri.
0: Hmm.
3: Alhamdulillah. Esok tok sambil ku kengku sedang sambian. Aku lepas dia cekung ya ada nombor ampun kan.
0: Wajahung apa?
3: Kung kuring.
0: Aduh. Habis saya nama toples membian. Aduh.
3: Betul toples sangga.
0: Oh nyaman gitu. Aku besang gitu. Sambil bareng ngaki geng senga. Mana no cekung ngasih diaing gitu. Kau mi jalgen jan. Ki, lanjut salam ke pasar boleh sukron ki.
3: Pertama, dia kambian moga-moga barengnya tetap sehat.
0: Amin.
3: Ki buru pada Bang Ipon alias Bang Mahisa Jenar. Kompaten cukun ki. Cukun pada Kak Jeki. Cukun pada Serang Windan cukun. Pada Wanda, cukun pada Bak Susana Agan Bungoto, Mas Kiki Anggara.
0: Ki.
3: Pada Ketoing, cukun pada Mas Faruk Karisma.
0: Mas Faruk.
3: Mbak Siska lagi.
0: Ki, Galangkong.
3: Cukun. Cukun. Bada Abah Sumi.
0: Tar satu jepon ki, Sukron.
3: Tanpa terkecuali.
0: Engki, Galangkong.
3: Kak Angkui, Kak Harisa. Moga-moga ki bisa abang ki boleh kelaban senang hati.
0: Amin. Moga-moga tetap pada sehat. Ki, Galangkong leh, Sukron.
3: Ki, motor sekalang kong Kak Haris.
0: Ngireng.
3: Kong lang kong Kak Angkui Kak Haris. Mohon kelek ke Pak Kak Rehat. Alen, terus sama Alen je, Lenan.
0: Hmm.
3: Lakar mangkin nikah. Oh, semua orang nyari syafaat. Ki ngarep dia ke Kanjeng Nabi Muhammad.
0: Ki je gelop. Rasa rumah. Ki, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sekalang dah dari Tan Sukron atas lengki tora bunai bingkeng ipon Sukron. Assalamualaikum. Mak lere, dan laku hanya nyedok rumah. Sehat nom.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enten sehat buk munaku. Ingat laku gi. Mbian ni apa yang apa ibu dia anu jangan nyumpeng suara ha, hiburan.
4: Aku nak hiburan.
0: Hiburan mbian pokok ayap siap mungkin mbian ada er napa cuy telur keluar sagung.
4: Oh.
0: Enggak sepernah masa mas Panji mas mbian ni kapo sang. Baoning ngelingkin mbian jompon saya rajan dulu. Puput puput nah si bade ponte. Ye. Oh.
4: Sebagai panggil selaku nak.
0: Oh, ki. Ntar Mas Panji. Gong dok ing ni ka.
4: Ngan aja pon bulan separ bulan molor ke kan.
0: Ah.
4: Kalau orang libo itu.
0: Duma jo.
4: Ki kan tak entar gul repot mun kerong ngampun tadi opat.
0: Aduh, kini kisi tak tet binan si malarat tambun. Kutu tambun memang kutu atamu tini jaga aja kelumpian gong. Anu mungkin berdekat barduan napa mon tak pati anu ngok anu kelu napa kaca ngok gintari kelu tan teritan siapul kompol kelu
4: mungkin kan ponakan
0: kan ponakan ki
4: mungkin dong berperina tambah sehat
0: amin ki
4: mungkin tak anu tak hadir nak tu
0: anu bah ikan toai kau lu jadi anu ni ka mungkin September kan anu na RRI ke Jagung. Tanggung engki. Ulang tahun RRI ki. Persiap anu saburung ni ya benya inabaan.
4: Banyak acara ni.
0: Banyak acara ki. Sampun terlaksana juga segi belum. Jadi persiapan mulai tanggal situng kan tos mangken ni kak Gigong.
4: Jor perengna sehat.
0: Amin.
4: Nerekan kerong kayak RRI gini kaki.
0: Kaki.
4: Mami mau obong kebeli nyak sulin. Kebeli nyak sulin repot.
0: Iya. Ki, lanjut numbong dasarin mo de bain dramo so Mas Panji ke sa. Ano dipanggil timin Jebon.
4: Oh, salam lagi, Bapak Ketua, Pak Hendra, Pak Panji Ketawa. Terutama Pini Sepuh, Pak Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan, iya.
4: Bu Pator.
0: Bu Pator,
4: iya. Saya kok lori ano?
0: Ah, Jano. Mama.
4: Mama. Duh. Sahana.
0: Ah, ndur, Sahana, Saha. Mama Susana, huh. Pipi, pipi.
4: Ebar sanga repot makan moloten ke bagian dah, wajar tu.
0: Enten wajar demi rengaki, yang moloten kelo ya bonya.
4: Makan oncengan.
0: Ki.
4: Oncengan ki.
0: Setiojan
4: pun nama kasan setiojan niki salam songkem dalam hormat setiojan nama.
0: Kalangkong, motor saya kalangkong, kong, saporan ang kong toing.
4: Oke, sami-sami, oke. Masih kalangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kalangkong dan kong toing, ananom toing, nyebon atas rabun lagi. Alhamdulillah. Ibing kengepon, berdua saya nalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baca wan sekoni dari monitor nom atau buat kene dimin monitor ah?
5: Monitor ni ke mas Haris?
0: Ah nyaman ni.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sekarang kau ni beri pintu lebih sambil mas Haris.
0: Momen ni lah kan dah kini. Tiba-tiba ada jauh jangan cuma ada diriku tanpa ada dirimu. Aduh aduh tak ada di napa. Ada ni. Okay.
5: Oke, Mas Haris. Di buru-buru ketoing.
0: Kong toing. Bian dah yoncong.
5: Mungkin kita harus hadir besok.
0: Bom, bian dah yoncong dah mau bisbinda dah.
5: Insya Allah, karena gelak dari Pak Ketua diharapkan untuk Pamekasan, kita bersama-sama hadir ke pertemuan di Ponteh. Kan ini, Kak?
0: Bom, kisi laku. Bom, ini. Angkong toing saya. Bom, bian dah melu undangan.
5: Kami lu gula keng rencana kulo ke Pamekasan tak kulo.
0: Bo benni se ngangkui malad nom to ing bian
5: bentan.
0: Bo ai ketinggalan berita bian.
5: Ki
0: ah sia gidin mo. Mi galopai dangku jan kol mi bono ni ki lanjut pon salam lagi.
5: Ki salam lagi ke to ing Pamekasan yang barusan masuk. Pada Pak Nor kelak ini baru siaman kelak masuk
0: ki. Iya, yang jumbo kaza. Pada Pak Eko.
5: Kelak ki. Entah cipta sekarang sejennya. Pas kelak pada Mas Jeki.
0: Mas Jeki.
5: Ki pada Bupat Hor, pada Mama Intan, pada Serap, anu, Pak Bunga di anu.
0: Iya, Pak.
5: Mama Salembu.
0: Ah, bo. Eh, salam po pada Mbak Rustin.
5: Okey, Mbak Rustin.
0: Eh, pada pada dopir anti galau.
5: Oh, pau. Okey, saya kira kalau anti galau. Kalau tak tak uning galauan sekali.
0: Ada, enggak ada.
5: Iki pun kasih tahu dengan Mas Waris.
0: Terus saya langkong Mas Bintara.
5: Kebahagiaan Mas
0: Waris.
5: Langkong, waktu nas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua babatik lagi alias dua rato menabi dari segi suara ni gambon rabu ya bebeda baiko imaturo bebeda Mas Bintara munjan ni bini mangke ni gadum pon suara nani ya ha sega sehujan apa ni ya ah napa nyaman lagi laki ya bon suara laki suara rato. Alhamdulillah. Ibingkingi pun ni ka Mas Bintara ya dan lengki boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, kemai mah dada ni ka. Ambian buksiskan apa puk pator ni ka. Halo. Wanika dan ku halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Oh, beda suara nyaman suara nambian gelo ma. Empon. Ay. Angki, ano pa ko bon ngolong nga mas bintara ngolong nga. Bo ma e jo ko nya ma gulo jo ngo jo kai ma moreng baik ma e jo ko jan tenong kuan bu.
6: Ang napa.
0: Beng ki suara nambian sae kelihatannya. Napa se potra. Ano suara na bubator marena. Alhamdulillah. Bunya reng seneng. Oh. Ai. Orang yang anda. Bodak beni dah nikah. Sebab beda napa ngi. Ben mana beni miar zaki budaya nikah lebih-lebih suara ki kalau ben pencinta RR ini ke arah sabunga. Sebab beda jauh jangan sabuni sabani kebuk. Kemaju lena ke kota Sumenep pro mana bupator. Napa-napa miliaki buah-buahan. Dumpun malam mangken alhamdulillah iki cungi ade na bula rasa seneng suara na nyaman tetik kabungaan ke ni ke Jepun puk ki mari nang icung boleh mian lanjut salam ka pasena
6: sampian na ka pasena mo bodo
0: ai jo mon puk si setong re mak ji jenggalong ku ni ai jabri jembali jabri jabri jenggal kelu lanjut salam puk. Lanjut salam ke Pak Serbu. Ki. Mas Bintara. Ki suara no Mas Bintara ngarat tu aku ni. Wu angak lutuk. Ki. An papate. Cocok benar ini. Pak Eko ke lu suara. Aduh, empon. Sial.
6: Terus si menap.
0: Bede Mas Panji buru hadir kia. Mireng. Mireng bian suara gelo.
6: Mama tak mireng.
0: Jangan kau lembin. Boleh lembin mundi budi ilang malolo bila tanya ki amimpe. Bonya aduh. Alhamdulillah malam mangkin nantan lanjut.
6: Sampian kak. Dia ada bu mireng. Miarsa mengkau orang lain.
0: Oh, oh, kakak tina apa bu miarsa lagi? Oh, miarsa.
6: Karena pijau rengkian miarsa bu hotor.
0: Oh. Kalau udah
6: mireng,
0: oh, buat tibi mireng, apa tina mireng, apa tina miarsa. Oh, salah lagi bu. Kalangkong. Geni kembian, mangan nambin, geni man sedayan bu. Merokong, lanjut bu.
6: Ki. Nama agak main mod ke panika.
0: Makam, apa?
6: Main mod.
0: Makam, makam.
6: May mod.
0: May mod ki. May nga ki. Laras. Lanjut po. Mungin niya ang buti bi. Dagi ki po.
6: Sakura. Nagkikate. Enki pon salami. Sasage pon bito.
0: Enki. Kalangkong. Mama Wator.
6: Wala ka po. Enki pon niya ratimin.
0: Mireng.
6: Laku di sabang si pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelengkong Mama Bathor Ibing Gengepon. Halo.
7: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
7: Ada masuk.
0: Kenapa nak? Ada masuk. Kenapa nak ada masuk?
7: Aduh, waktu itu masuk.
0: Begini gelu Pak Nur, nyaman tak anu. Tak berlomba-lombanya, no?
7: Ya, aku. Sering, mending-mendingan muntai beranjing, tidak tahu, aku kata.
0: Bang, ini bapak jauhan, ini masa mahan boleh, tak apa. Ini, nanti, alhamdulillah, sabang, ini. Ini kau bosan, ini kau bosan kong dok ing, biar saya ingat, laku.
7: Insyaallah.
0: Angku ye bon. Nah, apa nak tahu ning serangku?
7: Nah, apa ni yang
0: pilih? Bila tahu ning dia boleh jalan apa ni serangku?
7: Aduh, mirsaki suara. Dari Pak Eko. Pun pas kita ti ratoh ratoh nurukun pemili.
0: Aduh, empon kujur mentuk ludruk.
7: Kujur. Pak nomor dua, Bapak Adina.
0: Pak Bintara. Bintara. Empon cocok kongku.
7: Aduh, dia mas, kenapa kak mas? Pasal ni ke Pak Bintara.
0: Ay, biar nyaman. Tadi napa, biar tadi ni bini indah ke sini. Napa nyaman apa, Nur ke sana? Seri. Seri negi. Munik binian, serinya mana lagi?
7: Munggul bersih negi binian. Lanjut.
0: Aduh.
7: Fokus.
0: Lanjut.
7: Diri hafin, diri jaringan fokus.
0: Tenjaran ya.
7: Fokus. Pas fokus kapi.
0: Fokus kapi.
7: Bukan gulir terus bini kerana keburu senado baik ko.
0: Ngereng lanjut dubak tu nanti ada awan sabo orang nak gulir panor gi.
7: Kajeng sampai nanti dia lanjut.
0: Bang kimbi.
7: Kata Bu Pathor, Bupat suara agen mau ni, pintu orangnya disaksat, kita apalah,
0: Jadi jangan jadi lon tak main di tanah ni macam ni. Ini gendung.
7: Kita ni tak boleh satu sebulan sebulan. Kendur pan ke tanah. Mungkin kita orang diri saya. Mungkin bupat orang. Kerana ini tu pas. Kedai buan ke budi.
0: Lanjut.
7: Kali ini kepahit yang bunga orang.
0: Salam mengirim salam. Waktu nak ada panor ki.
7: Bintara.
0: Bintara.
7: Boleh. Boleh secara fokus boleh sih. Boleh ni. Sulawesi.
0: Mas Yunus. Mas Yunus.
7: Saya suara halus sebenarnya Niki Liang.
0: Siska.
7: Siska. Ayo sih masuk boleh. Sekarang saya masuk boleh. Mending acara anak. Mending acara kencing-kencing itu.
0: Thank you. Terus lagi. Sami-sami, Pak Nur.
7: Ini acara mikan dulu. Pada paman kaman dia, tapi noro aki belum.
0: Kita mana jangan noro si salah, noro si tepat. Kita sami-sami.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi tentu boleh ke di pemirsa semalam mungkin biar rezeki motor segalangkong tak keresengi. Jet ke jet je bon namong mana bi berdetur ator si orang nyentuh kaki. Dan kalau pribadi tak langkong sabar aki. Namun malam muka pemangkin malam bangkin tadi pemangkin si nyeneng aki. Wang langkong malam muka budaya si kaputer atau si kapiarsa sarang dan teretan saja bisa tetap lestari, tetap selalu izindai aki. Aropa aki kenting si bonggasan sekaligus dengan top acara malam bangkin di budaya Madura. Dan kalau jaris nyon pamit mentor sakalakong dari seta Jepon ya akhiri kelabuan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kile aku kutus penapau serat tin. Kanta ebe datan tata ngapi le. Saro antos malam sa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan mendengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian sama malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya membutuhkan dulu diri dari ruang dengan Anda, dan tetap semangat dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program hari ini, hari Senin 7 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia Stasiun Indonesia Sampang Frekuensi FM 108 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi yang penuh ceria, yang penuh berkah di Senin, September ceria pendengar ya. Mudah-mudahan di September ini seperti istilah September ceria ya, kita semuanya berikan keberkahan ya, kebahagiaan dan sukses, lancar, dilancarkan semua urusan kita pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan hadirkan pengajian morotal. Di mana untuk pengajian morotal pagi hari ini, seperti biasa Ustaz Sugianto yang akan membaca surat suci Al-Qur'an, surah Al-Fatihah hingga Al-Baqarah. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan ada temannya Anda pendengar di Senin ini. Dan seperti biasa Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload di Play Store dan juga bisa Anda dapatkan berbagai informasi terhadap percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Anda dapatkan berita terupdate, terpercaya tentunya tanpa hoax dan itu real pendengar ya. Sekali lagi tetap di 100,8 MHz satukan informasi dan inspirasi. Kita ikuti selanjutnya pengajian mortal bersama Ustaz Sugianto.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali di program Mutiara Pagi hari ini. Bersama saya Ratna dan juga ada tim multimedia Muhlis akan menemani Anda hingga nanti pukul 6 ya di Mutiara Pagi hari ini. Dan tema kita kali ini akan menghadirkan semua berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita ini renungan bagi kita ya, ruang renungan dan inspirasi jiwa di program ini yang setiap hari menyajikan nilai-nilai luhur, cahaya petunjuk dan juga keagungan ajarannya. Dan sudah tersambung bersama narasumber kita pagi hari ini. Kita sapa dulu bersama Kiai Amak Namun. Selamat pagi, assalamualaikum Kiai.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Ini kayaknya agak sakit ya. Aduh, maaf Pak Yai ya. Aduh, ternyata beliaunya sakit.
1: Sudah lama.
0: Kenapa Pak Yai?
1: Ya, sudah setengah bulan.
0: Maaf ya, lho Pak Yai, ini ya. Mengganggu istirahat jenengan nih saat ini, apalagi ini terbaring sakit, maaf sebelumnya. Tapi terima kasih banyak Pak Yai sudah meluangkan waktu di tengah kondisi yang tidak begitu fit ya. Mudah-mudahan ya. Allah berikan kesembuhan kesehatan buat Pak Yai.
1: Amin.
0: Ya silakan Pak Yai langsung saja biar tidak terlalu lama ini karena Pak Yai juga sakit. Silakan Pak Yai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li

0: yang kami hormati segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, dan kita semua di pagi hari ini diberikan banyak nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya.
0: Sebagaimana kita diberikan nikmat yang sangat besar, kita diberikan rahmat kasih sayang yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diciptakan satu sosok insan manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pilihan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
0: Kenapa kita merasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus merasa diberikan rahmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita diciptakan satu sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebuah hadiah rahmat kepada manusia atau kepada seluruh alam atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW dan diutusnya menjadi Nabi dan utusan kepada kita khususnya umat Islam. Dalam hal ini kami sedikit mengutip kutipan dalam satu ayat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Di sana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks ayat ini telah dipaparkan secara gamblang bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sosok manusia yang bernama Nabi Muhammad ibnu Abdillah diutus kepada kita semua adalah illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Muhammad, menciptakan Nabi Muhammad kemudian mengutusnya kepada kita umat Islam adalah sebagai rahmat kasih sayang Allah, adalah sebagai wujud daripada kasih sayang Allah kepada kita semua. Bahkan dalam hal ini, sebelum kami kembali kepada tafsirnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, ya ayyuhan nasu innama ana rahmatum muhdatun, atau ana rahmatum muhdah. Apa kata Nabi? Yang artinya adalah, wahai manusia, innama ana rahmatum muhdah, sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dianugerahkan. Artinya di sini penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatun muhdatun, rahmat kasih sayang Allah yang dijadikan hadiah terindah kepada kita umat muslim. Bahkan kalau dalam konteks ayat barusan, rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad tidak hanya menjadi rahmat kepada insan manusia, tetapi juga menjadi rahmat kepada seluruh alam. Yaitu artinya tidak hanya sekelompok manusia, tetapi rahmat Allah yang diberikan termasuk kepada bangsa, termasuk kepada seluruh wilayah, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk hidup selain manusia. Tidak hanya rahmat dalam agama, namun melingkupi seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini tidak luput daripada dia. Sebagai rahmat Allah, yaitu diciptakan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita menjadi umat beragama. Maka semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang tahu bainal haqqi wal batil. Kita menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itu karena rahmat Allah, yaitu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang kita saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Bahkan terhadap orang kafir pun, kita orang Islam terkadang tidak boleh memprovokasi atau tidak boleh membunuh mereka tanpa ada sebab memerangi kita. Kita juga harus tasamuh. Kita juga harus punya rasa simpati. Kenapa hal itu? Karena fabima rahmati minallah, kalau dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dalam hal itu menyinggung bagaimana rahmat Allah yang dikaitkan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, fa bima rahmatin minallah. Yaitu yang berbunyi, maka dalam surat Ali Imran ayat 159. Kata firman Allah dalam hal ini terjemahannya adalah, maka fa bima rahmatin. Sebab atau berkat rahmat dari Allah. Lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya, andai kata, engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Artinya, Allah Ta'ala memberikan rahmat atau memberikan kasih sayang kepada kita manusia khususnya, sehingga kita saling menyayangi, mengasihi, bukan hanya karena ras agama, namun karena kita sebagai orang manusia, meskipun berbeda agama pun, di sini kita diajarkan untuk saling mencintai, kita diajarkan untuk saling menghargai. Karena konsep tadi, itu, Rasulullah,
1: ya. Lanjut ya. Pak E.
0: Ya, karena belum selesai.
1: Iya, lanjut.
0: Iya. Itu semua, kenapa? Karena Rasulullah telah memberikan teladan kepada kita. Bahkan Rasulullah disakiti pun, Rasulullah selalu memaafkan. Dalam hadis diceritakan oleh

0: selalu berlapang dada. Artinya dalam hal ini terwujud suatu apa namanya rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, saling memaafkan jika kita punya salah. Kemudian jika orang lain tidak punya salah kepada kita, maka biarkan. Yang penting kita tidak pernah ridho, kita tidak pernah mengikuti taat beragama kepada agama orang lain, namun kita saling menghargai. Jadi rahmat dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kita kepada kita semua. Nah, dalam bentuk rahmat Nabi tadi, dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat adanya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, maka kami ringkas. Yang pertama dalam akidah, kenapa dikatakan semuanya berkah Rasulullah? Ya karena tadi Rasulullah Allah Ta'ala utus sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maka kalau kami konsep, yang pertama adalah rahmat dalam akidah. Dalam akidah kenapa Rasulullah dikatakan menjadi rahmat dalam akidah, menjadi suatu rahmat berkat kepada kita, karena beliau menyelamatkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid. Itu satu. Yang mana dulu di zaman Nabi orang-orang, banyak orang-orang itu jahiliyah, menyembah kepada seluruh selain Allah, menyembah berhala, menyekutukan Allah, bahkan melanggar daripada aturan-aturan Allah. Yang kedua, rahmat dalam ibadah. Rahmat dalam ibadah adalah beliau mengajarkan cara beribadah kepada Allah dengan benar dan memberikan berbagai keringanan terhadap kesulitan. Sampai-sampai dalam hal ini, dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusroh wala yuridu bikumul usroh. Bahwasannya adalah kata Allah, saya menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Sehingga sampai-sampai bukan hanya ibadah, syariatul Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad oleh Allah juga dipermudah. Tidak sama dengan syariat Nabi-Nabi yang lain. Itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita dan semuanya adalah barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam keluarga juga adalah rahmat. Ada rahmat dalam keluarga. Ini dengan rahmat adanya Nabi. Maksudnya bagaimana? Kita sehingga menjadi tahu bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana mendidik anak cucu kita, bagaimana cara kasih sayang kita kepada keluarga, karena sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah itu adalah orang yang saling, orang yang paling penuh kasih sayang kepada keluarganya dan kepada anak cucunya. Kemudian pada fakir miskin, orang-orang du'afa lemah, rahmat kepada fakir miskin juga Rasulullah sangat luar biasa. Kemudian kepada anak-anak tentunya, bahkan beliau selalu mencium anak kecil. Kemudian tidak hanya kepada manusia, Rasulullah juga kepada selain manusia, intinya kepada seluruh makhluk. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda, fi kulli kabidin rokbatin ajrun, bahwa pada setiap makhluk hidup terdapat pahala. Intinya apa? Bahwasannya tidak hanya beliau mengajarkan kesantunan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada makhluk hidup, yaitu hewan, beliau juga memerintahkan untuk berbuat baik. Yang terakhir adalah rahmat dalam peperangan. Artinya Nabi Muhammad tidak mengajarkan Zionis. Nabi Muhammad dalam kesehariannya tidak mengajarkan mudah untuk terpancing emosi. Namun ketika orang-orang kafir, artinya ini tidak bisa atau mengancam keselamatan orang Islam, barulah Rasulullah SAW mengajak sahabatnya pada masa itu memerangi orang-orang kafir. Namun terlebih dahulu kita harus ingat, sebelum berperang Rasulullah selalu mengirimkan surat untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada fitrah dan mengajak kepada tauhid, itu masuk ke dalam Islam. Mungkin Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Monggo, silakan.
1: Masya Allah, begitu banyak Kak Kiai ya, berkah limpahnya apa yang Nabi contohkan buat kita semua umatnya, Pak Kiai. Rasanya tidak kita bisa bayangkan seandainya kita kita bukan umat Nabi Muhammad, Pak Kiai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, Pak Kiai. Lalu bagaimana nih, Pak Kiai? Misalnya cara sederhana kita agar senantiasa mendapatkan berkah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
0: Tentunya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, kemudian pengakuan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak, kita diakui sebagai umatnya. Tentunya dalam kehidupan kita, kita tentunya harus cinta kepada Rasulullah agar kita naik makom mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta yang sebaik-baiknya atau dengan cinta yang memang mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya terlebih dahulu harus mencintai Rasulullah. Namun mencintai itu tidak hanya dengan memuji, tidak hanya dengan dengan melantunkan
1: istilahnya surawat. Dari mulut saja, Pak Kiai.
0: Mulut saja, tapi juga harus ittiba'i manhajihi. Harus mengikuti manhaj Rasulullah. Apa maksudnya manhaj Rasulullah? Syariatnya, akhlaknya, kesehariannya. Bagaimana beliau meskipun seorang nabi, tidak semerta-merta seorang nabi, kemudian menghardik orang yang hina, kemudian menjadikan istrinya seperti budak, tidak pernah Rasulullah seperti itu. Kemudian kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya lembut kepada sesama, menyayangi yang lemah, saling memaafkan, tidak zalim, dan menjadi sebab hadirnya kebaikan bagi orang lain.
1: Mudah-mudahan Pak Kiai, ini keterbatasan waktu juga, dan mungkin pesan untuk kita semua para pendengar RRI Sampang dengan tema kita pagi hari ini, Pak Kiai, yang bisa Pak Kiai sampaikan untuk seluruh pendengar RRI Sampang.
0: Yang terakhir dari kami, bahwa jangan pernah kita meninggalkan membaca selawat. Perbanyak kita berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah banyak membaca selawat. Karena kenapa? Karena kita sangat membutuhkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat.
1: Amin.
0: Tidak semua manusia diakui sebagai umatnya, tetapi manusia yang diakui sebagai umatnya dan orang yang beriman bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka kelak akan diakui umat Nabi Muhammad. Amin. Dan tentunya akan mendapat syafaat atau pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya yang tidak diakui menjadi umatnya, maka kita adalah orang yang tidak beruntung, karena kelak di hari kiamat kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Semoga apa yang kita simak bersama ini menjadi cahaya penyejuk hati, Pak Kiai, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi. Amin. Dan menjadikan bekal perjalanan hidup kita semua. Dan Amin. Sekali lagi semoga kita senantiasa tercurah dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat. Maaf sudah mengganggu istirahat Pak Kiai di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini, dan kita bertemu kembali besok. Mudah-mudahan dengan kisah ini dan semua yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna dan juga ada Murid di TMB. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal ya.
2: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Senin 7 September. Saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Fenomena ada anak muda meninggalkan daerah untuk mencari pekerjaan masih menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah. Kondisi ini membuka pertanyaan sejauh mana potensi usaha di Sumenep dapat menjadi pilihan bagi generasi muda memperoleh penghasilan. Informasinya disampaikan Imam Mukhlis.
4: Generasi muda di Kabupaten Sumenep memiliki peluang mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan daerah. Potensi ekonomi lokal dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sekaligus memperkuat pemasaran produk. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli mengatakan, anak muda dapat mengambil berbagai peran dalam UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, desain produk, hingga pengemasan. Marketplace dan media sosial memudahkan produk lokal menjangkau konsumen di luar Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, termasuk membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
1: Artinya, terbuka sekali ruangnya pada semua posisi berbagai jenis kegiatan usaha. Yang menjadi keniscayaan dari semua posisi itu, dunia teknologi sudah eranya sekarang bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal yang secara klasik katanya ada yang pada posisi kesulitan modal.
4: Ramli menambahkan generasi muda yang memilih merantau tetap dapat membawa dan mengenalkan produk unggulan Sumenep ke daerah lain. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital, peluang ekonomi dapat dikembangkan dari daerah sendiri.
3: Penyediaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada dunia usaha tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Sekolah menengah kejurusan SMK di Sampang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri agar lebih mudah terserap ke dunia kerja. Hairul Umam melaporkan.
5: Sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program menghubungkan dan mencocokkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Mas Udi Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Selain memperkuat kolaborasi dengan industri, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan. Melalui program tersebut, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan.
6: Melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, begitu Mas. Jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri karena saat ini persaingan begitu ketat. Jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri. Sehingga apabila ada link and match antara dunia usaha dan dunia industri.
5: Mas Udi menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan dukungan kompetensi, pengalaman, dan karakter yang baik, lulusan SMK diharapkan lebih mudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang haruskah generasi muda Madura merantau.

Nama saya Herman dari Sumeneb. Kami Madura ini memang perantau. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu kami merantau ke Malaysia. Ya, merantau juga ke sana. Sekarang kan juga ada toko Madura yang buka 24 jam non-stop.

0: Haruskah generasi muda Madura merantau menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Merantau sudah menjadi bagian bagi masyarakat Madura. Banyak generasi muda memilih keluar daerah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Pilihan tersebut tentu tidak salah, karena merantau juga dapat membuka pengalaman, jaringan, dan kemandirian. Namun, haruskah merantau menjadi satu-satunya pilihan? Tentu tidak. Madura memiliki berbagai potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga UMKM yang masih dapat dikembangkan. Persoalannya, peluang tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi pekerjaan dan usaha yang layak bagi generasi muda. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, akses permodalan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, anak muda juga perlu berani melihat daerahnya sebagai tempat untuk menciptakan peluang, bukan hanya tempat yang harus ditinggalkan. Produk lokal dapat dipasarkan melalui media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen di luar daerah. Jadi, persoalannya bukan harus merantau atau tidak. Merantau adalah pilihan. Yang lebih penting, generasi muda Madura memiliki pilihan yang cukup, bekerja di luar daerah, membangun usaha di kampung halaman, atau bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami RRI Sumenep. Kami beralih ke info lain. Forum Pengulangan Risiko Bencana FPRB Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada LPP RRI atas konsistensi media penyiaran publik yang tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat Hasan Jailani menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan adalah wujud nyata tanggung jawab moral lembaga terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strategis di sektor penanggulangan bencana, juga menekankan pentingnya konsistensi RRI menjalani fungsi sosial. Di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam, RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan.
2: Satu, saya sebagai Ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang.
0: Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tetapi dalam merawat merajut kerukunan persatuan bangsa melalui siaran edukatif. Dinas Kesehatan Pamekasan mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis mendeteksi faktor risiko penyakit sekaligus acuan pemerintah menetapkan program prioritas. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengingatkan pentingnya cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di setiap puskesmas setempat.
4: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka. Jadi yang kedua, ya ini basis data untuk perencanaan ya, menjadi acuan untuk penentu prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
3: Karena itu, menurut Saifuddin, semestinya masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas untuk melakukan CKG guna mendeteksi risiko penyakit secara dini sebelum gejala berat muncul. Ia menyebut, di Kabupaten Pamekasan sendiri, CKG telah mencapai 40% dari total penduduk. Jumlah itu

0: itu tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat. Masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang.
1: Dinas Pendidikan Sampang memberikan apresiasi atas gelaran Lomba Kreasi Baris Berbaris Kobar Sesi 3 tingkat SDMI di SMPN 1 Sampang. Kegiatan ini sebagai wadah pembentukan mental karakter sejak dini. Mafa Dila melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan apresiasi tinggi terhadap gelaran Lomba Kreasi Baris Berbaris LKBB Kobar Sesi 3 tingkat SDMI se-Kabupaten Sampang. Kegiatan dan akademik ini dinilai menjadi wadah krusial dalam membentuk mental dan karakter tangguh para siswa sejak dini. PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah awal yang luar biasa yang sangat layak untuk dijadikan agenda rutin tahunan. Menurutnya, pengembangan potensi siswa tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik semata, tetapi juga kerjasama tim dan kedisiplinan.
3: Sekolah itu perlu dirangsang untuk tidak hanya bersaing dalam hal akademik, tapi juga punya program-program non-akademik.

0: untuk saja melatih disiplin anak. Dan ini perlu dipupuk sejak dini.
1: Kegiatan LKBP Kobar sesi 3 dilaksanakan oleh OSIS SMP Negeri 1 Sampang. Kepala Sekolah Teguh Sutaryanto menyampaikan pihaknya mendukung OSIS sebagai bagian dari strategi menanamkan nilai-nilai positif yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ini menumbuhkan kedisiplinan, kejujuran, rasa tanggung jawab. Ini kerja tim. Tim ini apabila kita lakukan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan bagus sekali.
1: Melalui kolaborasi antara dukungan Dinas Pendidikan dan inisiatif SMP Negeri 1 Sampang, LKBP Kobar Sesi 3 menjadi panggung nyata dalam menggembleng generasi muda yang berkarakter. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut. Melalui kolaborasi antara dukungan Dinas Pendidikan dan inisiatif SMP Negeri 1 Sampang, LKBP Kobar Sesi 3 menjadi panggung nyata dalam menggembleng generasi muda yang berkarakter. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut, sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pembinaan non-akademik lainnya. Ima Fadila melaporkan.
3: Gagasan tentang masa depan lingkungan dan peluang green jobs dipresentasikan puluhan pelajar Sumenep dalam penutupan program Eco Learning School. Berikut laporan Rukaya Zain.

0: Kita beralih ke info olahraga, pendengar. Cabang olahraga kickboxing resmi terbentuk di Sumenep dan Rahmat Fambudi resmi terpilih menjadi memimpin kickboxing Sumenep pada periode 2026-2030. Berikut laporan Familia.
1: Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muska Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Fambudi menceritakan cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
2: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya dalam arti ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua, belum ada bantuan dari mana-mana.
1: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dulu eksis seperti karate dan pencaksilat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pemprov KBI Jawa Timur.
0: Baik, pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662-317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, RIP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Selamat pagi dan terima kasih.

diabetesnya itu sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

0: Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di hari Senin 7 September 2026. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Pagi hari ini saya menemaninya sampai di titik 10 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini bersama observer kita Bapak Kadir untuk mengetahui kondisi cuaca di hari ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 7 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 44 hingga 97%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di daratan dan 54 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di seluruh wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, Kepulauan Sapudi bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stamitrunojoyobmkg.go.id. Terima kasih. Saya Kadir, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi dari perakiraan.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Baik pendengar, masih di Sampang Pagi hari ini 47 menit lepas dari jam 6 ya. Tentunya masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di kawasan Kota Sampang sangat-sangat cerah pendengar ya. Dan untuk arus lintas sendiri ya di kawasan Sampang dan sekitarnya sudah mulai nampak lalu-lalang ya, terutama masyarakat yang hendak ke kantor, mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah dan juga aktivitas lainnya pendengar. Dan tentunya untuk semuanya ya tetap dihimbau untuk selalu waspada, berhati-hati juga. Dan tentunya masih banyak informasi lainnya akan datang untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

harga beras ini juga masih di kisaran 15.100 untuk harga pokok ya. Dan untuk harga beras medium juga masih di posisi yang sama di 13.000. Untuk gula kristal masih di harga yang sama 17.150. Dan untuk minyak goreng semuanya masih di harga yang sama pendengar, antara seperti minyak curah di 20.400, di kemasan premium 21.800, di untuk kemasan sederhana ya 18.800 juga, masuk 18.40. Untuk minyak goreng kita ini masih harga yang sama 16.150. Untuk daging sapi ini mengalami kenaikan hanya Rp50 saja pendengar ya. Dibilang stabil, masih stabil untuk harga-harga di kawasan Kota Sampang ya. Untuk harga telur ini juga di harga 24.200. Untuk harga seperti tepung misalnya ini juga mengalami harga yang sama, stabil pendengar. Dan untuk cabai merah keriting ya, ini mengalami kenaikan dari harga Rp30.560 menjadi Rp30.700. dan untuk cabai merah besar ini masih sama di harga Rp25.200, bisa dibilang Rp25.300 pendengarnya, masih stabil. Dan untuk harga bawang merah ini juga mengalami penurunan. Untuk harga bawang merah juga masih harga yang sama ya, Rp26.800. Untuk bawang putih juga, ini bawang putih mengalami kenaikan dari Rp29.550 menjadi Rp29.500 atau Rp29.600 pendengar ya. Dan untuk tomat ini juga masih mengalami kenaikan hanya berapa persen pendengar ya, tidak begitu melonjak. Dan untuk kentang juga harga yang sama Rp15.700. Dan demikian pendengar info pangan hari ini ya, di pagi hari ini, siang hari ini di untuk kawasan Kota Sampang. Dan selanjutnya kita akan mengikuti berita dari Jakarta pendengar, untuk mengikuti berita pagi hari ini, warta berita sentral dari Jakarta untuk menuju ke Jakarta di Pro 3 Jakarta. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, ke informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan